0: pergi berperang ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat. Ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
1: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
0: Karena kakek ketinggalan pesawat.
2: Intermezzo 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Yohasi Wonoplim Kobabso, 4 Ternate, Suara Budaya Kierahang.

0: Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Syukur Fodoran terus bersama dengan Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Ya, dan selamat pagi untuk Dora semua sahabat budaya yang masih setia mendengarkan siaran Pro 4 Ternate. Dan selamat bergabung yang baru saja bergabung bersama dengan kami di Pro 4 Ternate ya, yang saat ini lagi mendengarkan di 95,1 FM, aplikasi RRI Digital ya, dan juga yang lagi badengar di live streamingnya Pro 4 RRI Ternate ya. Pagi hari ini masih terhadirkan lagu-lagu spesial ya untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya dan juga ragam informasi ya. Dan saat ini juga saya bersama dengan Nabil dan juga Ida ya. Dorang masih terus di RRI Ternate selama 2 minggu ya sahabat budaya. Ini minggu keberapa nih Ida?
2: Minggu ke 3 ya kak? Eh? Enggak, 4 atau 3?
3: Minggu ketiga.
2: 4 kak. Iya, karena tanggal 6 nanti udah penarikan.
1: Oh iya. Oke, berarti bukan 2 minggu ya di sini ya?
2: Enggak, jadi sebulan pas.
1: Satu sebulan ya. Iya, kan kemarin sebulan. Katanya 2 minggu saja toh?
3: Iya.
1: Berarti dirubah ya. Jadi 1 bulan doran di RRI Ternate ternyata ya sahabat budaya. Ya, dan ada beberapa informasi ya yang Tora so siapkan untuk sahabat budaya yang nanti juga disampaikan ya oleh Ida dan juga Nabil sahabat budaya. Informasi apa saja ya Tora dengarkan. Ya, Nabil, informasi apa yang so dapat?
3: Iya, informasinya itu Hari Bakti TNI Angkatan Udara.
1: Oke.
3: Nah, setiap tanggal 29 Juli TNI Angkatan Udara memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Peringatan ini menjadi momentum mengenang jasa dan pengorbanan para pendahulu TNI Angkatan Udara sekaligus meneladani semangat perjuangan mereka dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia.
1: Oke.
3: Nah, sejarah Hari Bakti TNI Angkatan Udara tidak dapat dipisahkan dari dua peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 29 Juli 1947. Berdasarkan sejarah yang dimuat dalam laman resmi TNI Angkatan Udara, pada masa agresi militer Belanda I, para pelopor Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI melakukan serangan udara terhadap posisi Belanda di Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Peristiwa tersebut menjadi salah satu tongkat penting dalam perjuangan dan kebangkitan kekuatan udara nasional. Namun, tanggal 29 Juli 1947 juga menjadi hari yang penuh duka bagi sejarah TNI Angkatan Udara. Pada hari yang sama, sebuah peristiwa Dakota VT-CLA yang membawa bantuan obat-obatan dan alat kesehatan untuk masyarakat Indonesia ditembak jatuh oleh pesawat Belanda ketika hendak mendarat di Yogyakarta. Dalam peristiwa tersebut, 3 tokoh dan pernitis Angkatan Udara Republik Indonesia gugur, yaitu Komodor Muda Udara Agustinus Adi Subjipto, Komodor Muda Udara Prof. Dr. Abdul Rahman Saleh, dan Opsir Muda Udara Adi Soemarmo Wiryokusumo. Dua peristiwa yang terjadi pada tanggal yang sama tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan Angkatan Udara. Di satu sisi, terdapat keberanian para penerbang AURI yang melancarkan serangan udara sebagai bentuk perlawanan terhadap Belanda. Di sisi lain, terdapat pengorbanan 3 pernitis TNI Angkatan Udara yang gugur ketika menjalankan misi kemanusiaan untuk membawa bantuan kesehatan bagi masyarakat. Hari Bakti TNI Angkatan Udara bukan hanya tentang mengenang sejarah masa lalu. Peringatan ini menjadi momentum untuk meneruskan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam peringatan Hari Bakti ke-79 tahun 2026, TNI Angkatan Udara telah memuat berbagai kegiatan pada peringatan ke-79, termasuk bakti sosial kesehatan dan kegiatan kemanusiaan dengan tema Bakti TNI Angkatan Udara untuk Indonesia Maju. Semangat perjuangan ini diharapkan terus menjadi inspirasi bagi seluruh personel Angkatan Udara untuk memberikan pengabdian terbaik bagi negara. Nilai kepahlawanan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap masyarakat menjadi bagian penting dari makna Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Dengan demikian, setiap tanggal 29 Juli bukan sekedar menjadi peringatan tahunan bagi TNI Angkatan Udara, tetapi juga menjadi penting bagi seluruh bangsa Indonesia tentang perjalanan panjang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dari keberanian melaksanakan serangan udara hingga pengorbanan dalam misi kemanusiaan. Sejarah 29 Juli 1947 mengajarkan bahwa mempertahankan bangsa dan negara membutuhkan keberanian, pengabdian, serta pengorbanan.
1: Nah. Oke, seperti itu ya. Jadi hari ini diperingati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Ya, mengenang dari peristiwa sejarah ya, di mana mereka juga berhasil terhadap agresi militer ya, dan salah satu juga diperingati sebagai hari bersejarah di mana gugurnya para perintis Angkatan Udara yang ditembak oleh tentara Belanda ya. Dalam misi kemanusiaan. Baik. Dan tentunya ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua gitu ya, generasi muda, untuk terus bagaimana para terdahulu kita sudah bekerja memperjuangkan bangsa Indonesia tetap merdeka, dan kita juga generasi muda saat ini meneruskan perjuangan mereka ya dengan bidang kita masing-masing, bukan lagi dengan perperang, tapi bagaimana kita memerdekakan bangsa ini dari kemiskinan, kemudian mengabdi kepada bangsa ini dengan apa yang kita bakat yang kita miliki. Oke, baik. Dan tentunya kalau berbicara dengan Angkatan Udara di Maluku Utara, ada di Pulau Morotai, salah satu pangkalan terbesar Angkatan Udara Indonesia Timur itu ada di Pulau Morotai. Ngoni dua sudah pernah ke Morotai ke belum?
3: Sudah pernah satu kali.
1: Oh, satu kali pernah. Di mana?
3: Di aku selupa dia di kampung.
1: Oh, selupa. Pernah ke Morotai dalam misi apa? Tes tentara?
3: PKM.
1: Oh, PKM. PKM itu
3: pengabdian kepada masyarakat.
1: Iya. Itu tahun berapa tuh, Nabil?
3: Tahun kemarin 2025.
1: 2025 tapi selalu pada kampung.
3: Iya.
1: Aduh. Kampung apa kira-kira, masih ingat? Di Daruba atau di pulau?
3: Enggak, dia itu jauh dari Daruba, sekitaran 3 atau 4 jam.
1: Oke, 3 sampai 4 jam berarti antara Morotai bagian barat ya, ataupun Morotai bagian timur. Oke, sahabat budaya, itu salah satu yang kita peringati hari ini ya, sahabat budaya. Dan nantinya di bulan Agustus juga kita peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke berapa, Ida? Ke berapa? Ini tebak-tebakan pertanyaan yang mendadak. Ini harus bisa dijawab ya. Ke berapa coba?
2: Saya lupa.
1: Aduh, kemarin ke berapa, Nabil?
2: 7.
3: Kemarin.
1: Ini tes wawasan kebangsaan ya. Harus bisa jawab.

0: kita mempersiapkan diri bukan cuma pengetahuan saja, tapi mental juga yang harus dipersiapkan ya. Oke, pengetahuan juga penting ya, bagaimana kita harus maju dan bersaing. Sumber daya manusianya harus berkualitas ya. Dan sebagai generasi muda penerus bangsa, ya kita dengan tujuannya masing-masing harus kita capai dengan berbagai proses yang ada. Iya. Baik. Dan nantinya di bulan Agustus banyak sekali kegiatan yang akan torang hadapi ya, baik itu dari kompleks ya. Kegiatan di kompleks, kemudian ya kegiatan memeriahkan hari ulang tahun ya, yeah, Republik Indonesia. Kegiatan berupa dengan biasa apa saja itu yang dilaksanakan?
1: Kalau di kampung ya kak, biasanya tuh dong jaga bikin lomba-lomba untuk anak-anak. Kayak lomba apa, gigi leper, terus lompat karung,
2: tarik tambang.
1: Iya,
0: tarik tambang.
1: Dong lebih panjat pinang.
0: Ya untuk banyak sekali ya. Iya. Dan tentunya ada bola kaki juga ya pasti, ya, antara itu. RT.
2: Antara RT itu.
0: Ini juga filosofinya supaya kita bagaimana membangun kebersamaan ya, biar lebih dekat satu sama lain. Dan tentunya ini maknanya juga sebagai persatuan ya, biar kita satu dalam bangsa Indonesia. Satu, berbeda-beda tetap satu ya, Bhinneka Tunggal Ika. Baik, kita akan kembali lagi dengan ragam informasi ya sahabat budaya. Dan pastikan selalu bersama dengan Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

timur Indonesia terkenal dengan pulau dan pantai yang eksotis, air laut yang jernih, keindahan bawah laut, serta panorama yang cantik membuat orang betah berlama-lama memandanginya. Salah satunya terdapat di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Pulau Maitara. Pulau Maitara tidak terlepas dari perjalanan bangsa Portugis beratus tahun silam. Konon, ketika pertama melihat keindahan pulau ini, mereka langsung berteriak Maihara, yang dalam bahasa Portugis artinya keindahan alam tiada tara yang dilihat secara langsung ataupun kasat mata. Namun, bagi masyarakatnya sendiri, pulau ini punya kisah berbeda. Dulu, ada seorang pengusaha di Tanjung Musulenge bernama Hamantara. Sosok tersebut dipercaya sangat kuat karena tidak ada yang bisa melepaskan daerah kekuasaannya terhadap Pulau Maitara. Barulah seorang putra Toloa bernama Tahisa membawa massa untuk mengalahkan Hamantara. Hingga akhirnya ia berhasil mengusir Hamantara keluar dari Pulau Maitara melalui pantai Musulenge. Selain itu, Pulau Maitara menjadi batas kesultanan, yaitu Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Itulah konon alasan utama Pulau Maitara tertera pada uang lembaran 1000. Jika Anda masih menyimpan pecahan uang 1000 rupiah lama, cobalah untuk melihat gambarnya. Ada pulau cantik yang jadi latarnya. Itulah Pulau Maitara, namanya kecil namun

0: Balik lagi bersama dengan Torani Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Masih bersama dengan Tasnim, ada Nabil dan juga Ida di sini, sahabat budaya. Baiklah, masih semangat ngoni dua?
1: Masih semangat.
0: Masih semangat ya, karena nanti pulang jam 4 sore. Oke, tadi torang so hadirkan informasi ya terkait dengan hari ini diperingati sebagai hari bakti TNI Angkatan Udara ya. Terus hadirkan juga beberapa kisahnya juga, sahabat budaya. Nah, untuk hari ini juga masih ada informasi yang Tora sampaikan ya, sahabat budaya, sebelum Tora akhiri kebersamaan di Kiraha pagi untuk edisi Rabu 29 Juli 2026. Nah, biasanya kalau nanti masuk di bulan Agustus itu ada beberapa hari libur ya. Yang pertama ada hari libur di tanggal 17 Agustus ya. Ini dimulainya kalau orang kantoran liburnya dari hari Sabtu, Minggu dan tanggal 17 ya. 17. Tanggal 17 itu baliknya cuma apel, upacara ya, upacara 17 Agustus, habis itu libur. Nah, ya, dan biasa libur itu kan ada beberapa rekomendasi tempat wisata ya yang harus toran coba, karena kalau di Ternate ini so ulang-ulang ya. Karena tempat wisatanya itu-itu saja ya, sahabat budaya. Jadi ada beberapa tempat wisata yang sahabat budaya juga perlu coba ya. Ini rekomendasi juga dari Ida, sahabat budaya. Tempat wisata apa itu, Ida?
2: Pantai Cobo, Kak.
0: Pantai Cobo di Tidore.
2: Nah, Tidore itu memiliki beragam destinasi wisata yang memiliki daya tarik bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Baik itu objek wisata budaya, kuliner, sejarah maupun wisata alam. Nah, salah satunya itu objek wisata yang cukup populer dan sering dikunjungi ialah Pantai Cobo. Sesuai dengan namanya, pantai ini terletak di Kelurahan Jiko Cobo, Kecamatan Tidore Timur. Pantai menawarkan panorama alam yang asri dengan suasana yang tenang dan menyejukkan. Nah, kawasan pantai ini dipagari dengan tebing dan pepohonan rindang sehingga memberikan kenyamanan bagi para pengunjung yang datang untuk berlibur. Pantai Cobo juga memberikan pemandangan yang memikat saat matahari terbit maupun terbenam. Pengunjung bisa menikmati sunset yang memanjakan mata, Kak. Nah, tak kalah juga nih, Kak, pemandangan Pulau Ternate, Maitara hingga hingga gugusan Pulau Halmahera yang tampak membentang di kejauhan melengkapi pesona Pantai Cobo. Selain itu, menyuguhkan panorama alam yang indah, Pantai Cobo juga memiliki hamparan pasir putih yang kelembutan dan air laut yang jernih. Kondisi itu membuat wisatawan dapat menikmati aktivitas berenang ataupun sekedar bersantai di sepanjang pesisir pantai. Bagi pencinta wisata bahari, Pantai Cobo dinilai cocok untuk kegiatan diving maupun snorkeling. Namun pengunjung dihimbau membawa perlengkapan sendiri karena fasilitas pengunjung penunjang untuk aktivitas tersebut belum tersedia di kawasan wisata. Tidak hanya itu, Pantai Cobo juga kerap dijadikan lokasi berkemah untuk wisatawan. Suasana alam yang tenang dipadukan dengan pemandangan laut yang memukau menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin menikmati malam di tepi pantai.
0: Jadi panoramanya sangat indah di sana di Pantai Cobo ya. Dan sahabat budaya kalau berkunjung di sana juga bisa menikmati sunset ya, ataupun sunrise ya. Berarti ini salah satu paket wisata yang lengkap juga ya, kan? Mendapatkan beberapa item sekaligus ya, ada sunrise, ada juga sunset, kemudian di sana juga pasir putih yang indah. Karena jarang-jarang ya kalau di Kota Ternate juga kita jarang menemukan pasir putih ya. Kadang menemukannya bercampur dengan pasir hitam. Dan di Pantai Cobo tadi juga sahabat budaya juga bisa berkemah ya. Kalau berkemah kan pagi-paginya lihat sunrise. Sorenya lihat sunset. Jadi bolehlah, ini salah satu rekomendasi yang perlu dicoba ya, yeah, ketika ingin berlibur ya. Karena kita di Maluku Utara ini tidak kalah jauh berbeda dengan tempat-tempat wisata yang di luar Maluku Utara, yeah, ya.
3: Yeah.
0: Kalau di Maluku Utara kan pantainya ada, kemudian air terjunnya juga ada, wisata sejarahnya juga ada, ada ya, lengkap ya, yang ada di Maluku Utara. Edukasinya juga ada gitu, sahabat budaya. Jadi jangan cuma keluar dari Maluku Utara ya untuk berlibur, tapi bagaimana supaya kita juga memaksimalkan untuk tempat-tempat wisata yang ada di sini, biar orang-orang sekitar juga merasakan dampak ekonominya gitu,
3: iya,
0: ya.
3: Iya.
0: Dari pedagang-pedagang yang berjualan di tempat-tempat wisata juga bisa merasakan dampaknya begitu ya, dengan kita berkunjung ke sana. Gitu, yeah. Itu namanya menjaga tempat-tempat wisata kita biar tetap lestari. Dan kalau kita yang berkunjung ke sana kemudian mempromosikan dan menyebarkan di media sosial, otomatis orang dari luar juga berbondong-bondong ya, karena penasaran begitu ya. Oh, ternyata di Cobo ini juga tidak kalah jauh dengan Bali begitu.
2: Iya.
0: Oke. Karena kita kalahnya di fasilitas sebenarnya.
2: Iya.
0: Baiklah sahabat budaya, syukur dofu dora semua yang so badengar patoran di pagi hari ini ya. Karena toran juga so di penghujung acara, sahabat budaya nanti di kiraha siang akan bersama dengan siapa ya yang bertugas di kiraha siang?
2: Kak Rima atau Kak Ato?
0: Oke, okay, mungkin Bung Ato kali ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, Bung Ato nanti di kiraha siang, sahabat budaya. Baiklah, dan terima kasih juga Ida dan Nabil yang sudah bersama dengan Torang pagi hari ini selama satu bulannya di RRI Ternate. Semoga bisa mendapat ilmu yang bermanfaat ya.
3: Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Dan nantinya bisa menjadi orang-orang yang hebat ya, orang-orang yang sukses. Amin. Tapi kalau so hebat dan sukses ingat RRI lagi. Baiklah sahabat budaya, akhirnya saya Tasnim, Nabil dan Ida, juga Ida pamit. Batabea sahabat budaya, sampai terumah kudapa lagi di kiraha pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabea Subajo.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pali-pali, makanan tradisional khas Ternate dengan cita rasa yang unik. Pali-pali adalah hidangan asal Ternate yang terkenal sebagai salah satu hidangan khusus untuk para sultan di masa lampau. Konon, orang Ternate banyak berbondong-bondong datang ke keraton kesultanan ketika ada hajatan. Selain untuk melihat sultan, mereka juga ingin menikmati pali-pali. Sebab pali-pali merupakan makanan sakral yang selalu dinanti ketika acara khusus kesultanan. Pali-pali berbahan dasar beras yang dibungkus anyaman daun lontar, berbentuk lonjong mirip lontong.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor healing.

0: tebakan lagi nih.
1: Tebakan apa lagi, Cut?
0: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
2: Pedagang di lampu merah?
0: Bukan. Mau tahu gak jawabannya?
1: Jawabannya apa, Cut?
0: Jawabannya itu tukang gas.
1: Alasannya?
0: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
3: Yohasi Wonopli Mekobabso 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Uci Orom Sasadu merupakan tradisi masyarakat Halmahera Barat. Orom berarti makan, Sasadu berarti rumah adat. Jadi Uci Orom Sasadu artinya berkumpul untuk makan bersama di rumah adat. Uci Orom Sasadu dilaksanakan setiap tahun setelah selesai panen hasil bumi, seperti hasil panen kelapa, pala, cengkeh, buah-buahan, dan lain-lain. Kini tradisi Uci

Forum Sasadu dalam pelaksanaannya diadakan pertemuan masyarakat para tokoh adat dan juga pemerintah serta dengan tamu pemerintahan. Tradisi ini syarat dengan nilai sejarah, budaya, sosial,

0: Barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pak. Beneran murah deh, Pak. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah moso harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pak, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pak. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener loh, Pak.
1: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
0: Itu loh, Pak, toko di depan rumah kita itu loh.
1: Mama ini, itu laundry, Ma.
0: Ah, laundry toh. Intermezzo.

0: Yoha Siwono Plim Kobabso. Rompa Ternate, Suara Budaya Kiraha.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
1: ada
2: atau
1: istiadat, ada istiadat di dalamnya itu ada tata krama. Nah, itu yang saya.
0: Bacarita pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Seiring balam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jangan sepuluh.
1: Ambil segenggam batang jeram, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
0: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

pendengar, kita harus tahu dan hindari ketika petir dan badai. Yang pertama, tempat aman untuk berlindung. Masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh, hindari berteduh di bawah pohon, tiang listrik, atau area terbuka. Jika sedang di luar dan tidak ada bangunan, jongkoklah dengan posisi kaki rapat, tangan menutup telinga, dan hindari posisi berbaring. Jauhkan diri dari air seperti sungai, pantai, dan kolam, karena air adalah konduktor listrik. Jika sedang berkendara, tetap berada di dalam mobil. Mobil bisa berfungsi sebagai pelindung karena rangka logamnya mengalirkan listrik ke tanah. Kedua, bahaya menggunakan alat elektronik. Hindari menggunakan alat elektronik yang terhubung dengan listrik, seperti televisi, komputer, atau charge handphone, karena sembaran petir dapat merambat melalui kabel listrik. Jangan memakai telepon kabel saat badai. Cabut peralatan dari stop kontak jika badai mulai mendekat untuk mencegah crossletting. Gunakan HP hanya jika benar-benar diperlukan dan hindari penggunaan di area terbuka. Ketiga, cara melindungi keluarga di dalam dan di luar rumah. Di dalam rumah, tutup jendela dan pintu, hindari berdiri dekat kaca atau logam. Mematikan listrik jika badai semakin kuat, jauhkan keluarga dari peralatan listrik dan pipa air. Petir bisa merambat melalui instalasi tersebut. Siapkan senter untuk berjaga jika listrik padam, jangan gunakan lilin. Jika di luar rumah, segera cari tempat berlindung ke bangunan terdekat. Jika berada di lapangan atau area luas, hindari menjadi titik tertinggi. Jangan memegang benda logam seperti payung berujung besi, sepeda, atau tiang. Jika bersama keluarga, pastikan tetap bersama-sama dan hindari berpencar terlalu jauh.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Masih mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Siang ini Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya Rima Amurang, tergabung dalam tim Kieraha Siang, akan bertemang sahabat budaya sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan ragam program siaran di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Pada zaman dahulu, konon ceritanya di Sula Barat ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku, yaitu Soa Salanela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, mereka memilih kepala desa. Di saat itu pula menuai konflik internal antara keempat soa tersebut. Pokok permasalahannya adalah ada soa yang mengusung kepala desa dari kalangan perempuan. Menurut adat istiadat masyarakat desa Waibot, perempuan tidak bisa menjadi kepala desa karena akan mendatangkan bala atau bencana. Selain itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap bersikeras untuk menjadikan perempuan sebagai kepala desa. Dari sinilah muncul berbagai persoalan.
1: Jadi memang cerita ini itu terjadi di Sula Barat. Nah, di Sula Barat ini ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku. Nah, dari 4 suku ini ada nama-nama sukunya itu, yaitu suku Soa Sandela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, nah dari 4 suku ini, 4 soa ini, waktu rencana untuk memilih kepala desa ini, nah dari 4 soa ini, ada yang ingin memilih kepala desa itu, yaitu dari kaum perempuan. Nah, tapi ada dari suku yang lain, mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena istilah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana. Karena desa ini, 4 suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah, agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari beberapa suku ini, yang sebagian ini, suku ini, orang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah, ini yang jadi masalah yang terjadi di 4 suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini, dan terjadi bencana.
0: Suatu malam menjelang pagi, datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi, masuk ke perkampungan Waibot, dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada pada saat ini, dan yang satunya lagi menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi.
1: Nah, pada suatu malam menjelang pagi, itu terjadi satu bencana besar yang tiba-tiba, yaitu kerang yang biasa disebut sandong orang buat suku ini di nama itu biakima, kerang laut. Bencana ini itu masalahnya, kerang ini datang dari arah laut dengan kecepatan yang cukup tinggi yang dibawa oleh air ke perkampungan Waibot. Nah, kerang ini bagian tongka pegangan bagian bawah itu dari kerang itu dia tak iris. Alsinto bilang bulu tui bulu kecil itu, yang bulu itu memang kalau ini dia tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu juga, karena kerang ini sudah terbelah, teriris, air ini keluar dari kerang itu, sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini, dan yang satunya menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari tahaga taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini, dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Waibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam sampai sekarang masih ada letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga. Sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau, maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan suatu bikin ritual, atau kayak bahasanya itu ritual sastahaga atau sumpah telaga. Nah, ritual ini dilakukan oleh Kabau Tamina, suku asli Kabau itu, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dalam telaga. Selain itu, Doran juga akan memanggil, memberi makan. Belum bikin makanan itu, ada di makanan juga makan buaya-buaya itu. Seperti buaya yang dimiliki empat suah itu. Empat suku tadi itu. Buaya suah Sanila bernama Buaya Mata Ogatubana. Suah Kedafota, dompi nama itu Buaya Juanga Kailupa atau Buaya Putih itu. Sedangkan suah Lidamona ada dua yang dompi buaya itu. Jadi yang satu bernama Kesuba Ngele dan Diga Mata Oga. Sedangkan suah Pahli, jadi dompi buaya itu bernama Mata Oga Dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sula Barat atau di desa yang bernama Waibot. Desa tersebut yang dihuni oleh empat suah itu.
0: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Pada zaman dahulu, konon ceritanya di Sula Barat ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh empat soa atau empat suku, yaitu Soa Salanela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, mereka memilih kepala desa. Di saat itu pula menuai konflik internal antara keempat soa tersebut. Pokok permasalahannya adalah ada soa yang mengusung kepala desa dari kalangan perempuan. Menurut adat istiadat masyarakat desa Waibot, perempuan tidak bisa menjadi kepala desa karena akan mendatangkan bala atau bencana. Selain itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap bersikeras untuk menjadikan perempuan sebagai kepala desa. Dari sinilah muncul berbagai persoalan.
1: Jadi memang cerita ini itu terjadi di Sula Barat. Nah, di Sula Barat ini ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh empat soa atau empat suku. Nah, dari empat suku ini ada nama-nama sukunya itu, yaitu suku Soa Sandela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, nah dari empat suku ini, empat soa ini, waktu rencana untuk memilih kepala desa ini, nah dari empat soa ini, ada yang ingin memilih kepala desa itu, yaitu dari kaum perempuan. Nah, tapi ada dari suku yang lain, mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena istilah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana. Karena desa ini, empat suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah, agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari beberapa suku ini, yang sebagian suku ini, dorang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah, ini yang jadi masalah yang terjadi di empat suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini, dan terjadi bencana.
0: Suatu malam menjelang pagi, datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi masuk ke perkampungan Waibot. Dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada pada saat ini, dan yang satunya lagi menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi.
1: Nah, pada suatu malam, menjelang pagi, itu terjadi satu bencana besar yang tiba-tiba, yaitu kerang yang biasa disebutkan orang empat suku ini di nama itu biakima, kerang laut. Bencana ini itu masalahnya, kerang ini datang dari arah laut dengan kecepatan yang cukup tinggi yang dibawa oleh air ke perkampungan Waibot. Nah, kerang ini bagian tongka, pegangan bagian bawah itu dari kerang itu, dia tak iris. Nah, disini itu bilang bulu tui, bulu kecil itu, yang bulu itu memang kalau ini dia tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu juga, karena kerang ini sudah terbelah, teriris, air ini keluar dari kerang itu, sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini, dan yang satunya menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari tahaga taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini, dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Waibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam sampai sekarang masih ada letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga. Sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau, maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan suatu bikin ritual, atau cara lebih bahasanya itu ritual sastahaga atau sumpah telaga. Nah, ritual ini dilakukan oleh Kabau Tamina, suku asli Kabau itu, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dalam telaga. Selain itu, Doran juga akan memanggil, memberi makan. Belum bikin makanan itu, ada makanan yang makan buaya-buaya itu. Seperti buaya yang dimiliki empat sua itu, empat suku tadi itu. Buaya sua Sanila bernama buaya mata oga tubana. Sua Kedafota, dompi nama itu buaya juanga kailupa atau buaya putih itu. Sedangkan sua Lidamona ada dua yang dompi buaya itu. Jadi yang satu bernama Kesuba Ngile dan tiga mata oga. Sedangkan sua Pahli, jadi dompi buaya itu bernama mata oga Dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sula Barat atau di desa yang bernama Waibot. Desa tersebut yang dihuni oleh empat sua itu.
0: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Untuk sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, Torang sampaikan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 12.40 menit waktu Indonesia Timur. Torang hadirkan persembahan lagu kasidah berikut ini.

Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musholla baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, tolong ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati, dan ia akan diberi hadiah emas, berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperjakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud. Dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang dia atur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku sebagaimana terhadap rakyatnya. Sang pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon Tanjung itu sering terdengar orang menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini, tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut dari bumi Maluku Kieraha. Saya Rima Amurang.

0: wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: banyak orang juga. Buka dah.
1: Nggak mau.
2: Ya udah.
1: Rik, kenapa dibuka?
0: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
1: Iya sih.
0: Makanya buka aja, katanya mau mandi.
1: Tapi saya belum siap.
0: Apa sih? Cuma buka masker aja, pakai acara belum siap.
1: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
0: Iya, astagfirullahaladzim.

0: Kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Ya tuh, mikir pengen ambil kita pitana.
1: Itu kita pitana, Kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayoa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayoa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam wawancara Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau dia di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tak bisa berenang, tak bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

Manado dan Jakarta ya, terpisah antara Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa. Spesial untuk Selamat Budaya yang masih mendengar rapat orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Pukul 14.05 menit waktu Indonesia Timur, Sahabat Budaya menemani suasana istirahat siang Anda. Torang masih temani ya Sahabat Budaya dengan persembahan lagu-lagu hiburan sampai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kali ini Sahabat Budaya torang punya persembahan dari Yana Dewi, Putus Cinta Bukan Biasa. Spesial untuk Sahabat Budaya yang sementara ini ada mendengar patorang di 95,1 maupun melalui aplikasi RRI Digital. Oh,

0: Mata memandang dari bibir pantai. Hamparan laut lepas hingga berujung nan jauh di garis ufuk senja. Riak gelombang itu menjadi panorama yang mendenyutkan detak jantung, mengiakan akan keagungan sang pencipta. Datang senja temaram, panorama sunsetnya matahari terbenam, semakin mengundang decak kagum akan keindahan alam di kala senja. Kesempatan menikmati panorama itu diantara bisa ditemukan tak kala kita berada di pantai Lapasi, mengisi kisi-kisi dinamika waktu liburan. Pantai Lapasi, sebuah destinasi wisata yang berada di Kecamatan Sahu, Halmahera Barat, Maluku Utara. Ini sering menjadi pilihan berlibur bersama orang-orang terdekat. Liburan bersama keluarga atau kerabat memang selalu menyenangkan untuk mengisi waktu rehat. Tiket masuk di pantai ini seharga Rp20.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Hamparan pasir dan gemerincik riak gelombang menjadi arena bermain bagi para pengunjung. Seakan menjadi irama yang mampu menyernakan segala relung resah yang selama sepekan rutin ditemui dalam keseharian bekerja. Pantai Lapasi dalam hembusan angin pun seakan mengajak untuk melupakan sejenak kisi galau keduniawian. Lapasi sendiri belum terlalu lama familiar. Baru beberapa tahun terakhir, lokasi yang berada di tepi pesisir daerah Susupu ini menjadi lokasi yang sangat Instagramable. Terlihat fasilitas wisata berupa pondok-pondok kecil di pantai Lapasi. Dari pondok-pondok inilah, hembusan semilir angin menerpa tubuh, menatap sepadan pantai hingga ke laut lepas. Dari pondok ini pun, seorang pengunjung lokal Muntar Ali dan Arman mengemukakan alasannya memilih liburan ke pantai Lapasi. Seraya berharap, pantai Lapasi bisa ditata lebih menarik lagi.
1: Kita milih Lapasi karena memang setelah dari Lapasi, sebenarnya tidak ada tempat wisata lain gitu yang kita kunjungi lagi. Jadi terlepas dari saya, baik pengunjung yang lain tuh kebanyakannya itu destinasi terakhirnya tetap ke Lapasi. Terus kalau Lapasi di sini terasa begini lebih bagus dibandingkan tempat-tempat wisata yang lain. Pokoknya kalau ke Lapasi bisa lah menyenangkan di sini. Kesan saya terhadap penjual di sini juga bagus. Harapan saya tuh kalau ke depan itu lebih baik lagi gitu.
2: Pantai ini bagus, udah bagus. Dari segi pemandangannya bagus, tempatnya strategis, perawatannya juga lumayan. Harapan saya dari pemerintah daerah juga bisa melihat ini sebagai prospek ini dalam hal pariwisata untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi. Mungkin ditambahkan tempat hiburan buat anak-anak, tempat bermain kan. Oh, itu lebih bagus. Juga perlu diperhatikan masalah sampah atau kebersihan lingkungannya.
0: Lokasi pantai Lapasi ini berada di Desa Laku. Arman dan Muntar optimis adanya peningkatan pengelolaan fasilitas akan semakin menarik para wisatawan untuk berkunjung ke pantai Lapasi. Lapasi, Lako Pasir Indah itu satu destinasi ini terkenal dengan lanskap senjanya yang indah. Para pengunjung pun kerap menunggu matahari terbenam. Mereka ingin memotret langit senja yang indah dari bibir pantai Lapasi, mengabadikan langit kuning kemerah-merahan. Dari pantai ini pula, beberapa kali sempat digelar kegiatan Festival Teluk Jailolo. Pemandangan dari pantai nampak ombak seakan saling berkejarap, membentuk buih di bibir pantai. Selain itu pun di laut lepas, perahu-perahu nelayan tampak di kejauhan, membuat pemandangan di Lapasi semakin menarik perhatian. Keindahan alam itu pula juga diakui sosok kalangan hawa Alima Ali.
3: Cuacanya juga mendukung. Pokoknya suasananya asik. Jadi membuat kita happy-happy nikmati suasana ini. Untuk pantai ini ya sangat bagus sekali, sangat berkesan bagi saya. Harapan saya semoga kedepannya pantai ini lebih baik, lebih bagus lagi.
0: Halimah Ali dan juga pengunjung pantai Lapasi lainnya tentunya disambut para pengais rejeki. Momentum banyaknya pengunjung ke pantai itu memang dimanfaatkan warga setempat dari desa Lako Akelamo. Seperti penjual asongan Irma, ia pun mengaku mendapatkan peningkatan raihan rezekinya di saat hari libur.
4: Kalau hari-hari, kalau yang hari biasa saja pendapatannya tidak begitu meningkat. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu agak lumayan. Hari-hari biasa itu kalau paling di atas itu 100.000. Itu hari-hari Senin sampai Kamis. Kalau di hari Jumat sampai Minggu itu, kalau hari Minggu itu sampai 600-700.
0: Kepada RRI, pengais rejeki Irma itu menaruh harapan akan semakin meningkatnya jumlah pengunjung di Pantai Lapasi. Selain itu, senada para pengunjung, Irma pun minta perhatian khusus dari pemerintah untuk mendukung sektor wisata Pantai Lapasi agar selain dikenal cepat oleh publik, juga dapat membantu agar wisata tumbuh besar dan mendorong pendapatan masyarakat desa. Dari Pantai Lapasi, kita rekreasi dan berkreasi. Saya Davi Baba, sampai di sini dan sampai jumpa lagi.

0: 95,1 FM Sahabat Budaya. Terima kasih Muni masih mendengar empat orang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Ada saya Rima Amurang,
1: saya Nabil,
2: saya Santi,
3: dan saya Ida.
0: Oke, siang ini terus matawang Sahabat Budaya ya. Setelah tadi kayaknya sunyi-sunyi ya, sekarang surasi. Siang-siang baru Muni baribut teh. Orang bilang begitu, siang-siang baru Muni baribut. Orang istirahat siang baru Muni baribut. Tapi kalau siang-siang seperti ini ya, semua jam 3 itu asiknya ngapain ya?
2: Kalau
0: Ida,
2: kalau aku tuh Kak sering deket itu Daulasi, gak tau?
0: Oh, Pantai Daulasi ya.
2: Terus ikat hamok, tidur di situ.
0: Ya Allah.
4: Jauh banget
0: kan dia mau tidur. Jauh banget ya.
2: Soalnya tuh kalau angin tiup tuh sedap, enak sekali. Okay.
0: Kamu waktu kecil tinggal di pantai atau enggak?
2: Tinggal di pantai ya.
0: Jadi sekalian, jadi sekalian bernostalgia.
4: Nostalgia,
0: kan? Kalau tahun dulu kecil-kecil itu kan siang-siang memang suka pi pantai. Itu tidur di atas orang peparang. Waduh, kalau Nabil?
1: Ya kalau saya sih lebih suka duduk di bawah pohonnya, baik itu di pantai.
0: Hati-hati.
2: Yes.
0: Hati-hati kalau duduk di bawah pohon, jantung kira apa lagi. Pokoknya di bawah pohon dia.
1: Ya,
0: oh
1: di
0: iya,
1: pohon.
0: Kemarin kan Nabil pernah cerita ya, waktu nonton Piala Dunia ya, nonton Argentina kan banyak yang panas-panasan, dia lebih memilih di bawah pohon. Hobinya apa? Duduk di bawah pohon ya. Yeah. Kalau Santi apa nih?
4: Tidur siang Kak.
0: Tidur siang.
4: Iya, tidur siang.
0: Kita adalah kaum rebahan.
4: Iya.
0: Yang kalau siang-siang gini maunya tidur aja ya.
4: Benar banget.
0: Santi kalau tidur jam segini bangunnya jam berapa?
4: Tergantung, kalau di alarm jam berapa aku bangun jam segitu.
0: Oh gitu, oke. Tapi aku suka kebablasan kalau tidur siang.
4: Iya sama Kak. Kadang iya, bangun udah jam 9 malam.

0: Ya, soalnya dari cerita-cerita kemarin ya, saya dan Santi ini cocok karena kita adalah kaum reban.
1: Iya, suka banget tidur.
0: Suka banget tidur ya, antara lapar sama tidur.
1: Tidur.
0: Kita tidur ya. Oke, jadi buat sahabat yang mungkin ingin istirahat siang ya, boleh ke apa ya, pasang alarm, jangan sampai ngoni kebablasan tidur. Karena sebenarnya tidur siang yang paling baik itu durasinya maksimal berapa coba?
2: 1-2 jam.
0: Enggak. Oh. 30 menit. Itu waktu yang paling bagus ya, supaya karena kalau terlalu lama orang tidur, orang bangun ini rasa apa coba? Kayak suak, kayak pusing,
2: badan sakit.
0: Kan, ya, badan sakit. Jadi sebenarnya tidur siang yang paling optimal itu hanya 30 menit. Kalau nguni setidur 30 menit nguni bangun itu segar sudah pokoknya ya. Jadi boleh nih diterapkan di rumah ya untuk sahabat budaya yang sementara ini ada mendengar patorang di
2: Pro 4 RRI Ternate.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Budaya pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya Toran bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta mengikuti siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan sistem pembayaran tiket MRT Jakarta menggunakan kartu kredit Nirsentuh IMP Contactless di stasiun MRT Bundaran HI Bank Jakarta pada hari ini. Inovasi yang pertama diterapkan pada transportasi publik di Indonesia ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat dan wisatawan dalam menggunakan layanan MRT tanpa kartu khusus. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sistem pembayaran dengan Visa, Mastercard, dan jaringan lainnya diharapkan memperkuat layanan transportasi publik yang modern, inklusif, serta mendukung Jakarta menjadi kota global. Kedepan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan sistem pembayaran terintegrasi tersebut juga diterapkan pada LRT Jakarta, Transjakarta, dan Transjabodetabek agar perpindahan antar moda semakin mudah. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai menerapkan sistem pertanian modern Advanced Agricultural System PMES untuk peningkatan produktivitas padi hingga lebih dari 10 ton per hektar sekaligus mendongkrak pendapatan petani. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Mulyadi Daeng Mario hari ini mengatakan PMAAS atau PEMAS mengubah pola budidaya dari sistem konvensional menjadi lebih modern melalui metode tanaman benih langsung direct seeding menggunakan drum seeder. Selain meningkatkan hasil panen, sistem ini juga menerapkan irigasi berselang sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien. Pemprov Gorontalo bersama pemerintah kabupaten dan kota akan menerapkan PEMAS sebagai bagian dari percepatan modernisasi pertanian daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta, Bang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Saatnya kita hadir kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke RRI Gorontalo, Abang Po. Kita bakal ngobrol tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Sudah ada Tatu Indah di sana, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Tatu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpo Nopa, selamat siang juga.
1: Selamat siang, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik, alhamdulillah ya. Secerah hari ini tentunya di Gorontalo.
2: Sepanas hari ini dan
1: sepanas hari ini. Berarti Gorontalo lagi panas-panasnya ya?
2: Masih panas.
1: Masih panas. Gak perlu kompor buat ngegoreng telur barangkali. Cukup jemur di luar barangkali ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Tatu, ini nanti kita bakal menghadirkan Bapak Muhammad Andri. Benar gak sih? Muhammad Andri, benar. WP MSOS, Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo.
2: Benar.
1: Ya, ngobrolnya tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah.
2: Daerah.
1: Iya, ya, ini waktu kita sudah berlalu tadi. Semoga nanti bisa materinya kecakup semua ya. Mudah-mudahan ya, dan ya, kita juga bisa ngasih kesempatan buat penelpon kita dan juga yang mau WhatsApp ya. Kalau gitu Tatu Indah ngobrol dulu deh sama narasumber kita tentang tema kita pada hari ini. Nanti di menit 30 kita break sejenak, kemudian kita buka kesempatan buat nelpon. Silakan Tatu.
2: Oke, terima kasih Odu Olom, Mpok Nopa dari Jakarta yang sudah bersama kita juga di siang jelang sore ya, karena di waktu Indonesia Tengah ini udah pukul 14:14. Jadi di Gorontalo ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, masih tetap aja panas cuacanya, karena mungkin terkenal dengan ada dua musim, yaitu musim panas dan musim panas sekali. Tapi untuk kesempatan sore ini, sahabat budaya, mengodola'a, mengotato, mengotilo, mengotiamo, kami menghadirkan topik rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Seperti yang sudah disampaikan narasumber kami, Bapak Muhammad Andri, WP MSOS, beliau adalah Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo. Saya menyapa terlebih dahulu beliau yang sudah hadir bersama krunya di studio Pro 4 RRI Gorontalo sore ini. Assalamualaikum Pak Andri.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, suaranya Pak Andri nggak ada. Saya menyapanya Pak Andri aja ya.
3: Boleh.
2: Oke, boleh, mungkin bisa mendekat ke mikrofon. Mas, Bapak.
3: Siap.
2: Iya. Oke, gimana kabarnya Pak? Sore ini, siang jelang sore, panas Gorontalo?
3: Alhamdulillah panas ya.
2: Bapak juga di sini baru 4 bulan ya Pak, sebagai Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo ya Pak.
3: Insya Allah siap.
2: Oke, okay. Sesuai dengan topik kita di sore ini Pak Andri, di tengah pesatnya perkembangan zaman, modernisasi rumah adat ini harus menjadi ataupun harus dirawat, dilestarikan, dan ini cagar budaya yang menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama Pak. Jadi kalau namanya rumah adat dan cagar budaya Gorontalo itu kan langkah strategis dalam memperkuat identitas bangsa. Nah, kalau Pak Andri bisa menyampaikan terlebih dahulu Pak, kenapa rumah adat dan cagar budaya ini dikatakan punya peran penting sebagai identitas bangsa, khususnya bagi masyarakat Gorontalo.
3: Oke, siap. Terima kasih. Ibu, saya manggil ibu atau ya?
2: Boleh.
3: Iya, ibu Tatu ya.
2: Tatu aja Pak, oh, karena Tatu. Biasanya nama kecil kami di program 4 itu penyiarnya ada Tatu, terus ada yang lain-lain ya. Karena okay, kalau saya Tatu aja.
3: Tatu, oke. Okay,
2: iya.
3: Siap, Tatu. Jadi sebelum terima kasih pertanyaannya, tapi sebelumnya saya ingin membedakan dulu sebenarnya antara rumah adat dan cagar budaya itu sebenarnya.
2: Iya.
3: Secara konsepnya dua hal yang berbeda. Nah, jadi kita bahas dulu rumah adat dulu.
2: Dan boleh.
3: Kalau kaitannya dengan rumah adat itu sebenarnya kita harus membedakan, jadi ada tingkatan yang dari atas dulu ini. Rumah adat, rumah tradisional, rumah tua. Rumah adat udah pasti tradisional dan tua, tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Begitu juga terus ke bawah. Jadi rumah tradisional pasti rumah tua, tetapi rumah tua belum rumah tradisional. Nah, apa sih definisi rumah adat? Banyak sebenarnya definisi secara konsepsi dan teori. Tapi yang paling penting sebenarnya itu merepresentasikan tiga hal. Pertama itu rumah adat adalah rumah atau bangunan tempat tinggal dari suku dari kelompok masyarakat suku bangsa. Yang pertama itu merepresentasikan nilai budaya. Yang kedua itu sistem sosial. Dan yang ketiga itu adalah kearifan lokal dari satu masyarakat. Seperti itu. Nah, kalau di mana di Gorontalo? Di Gorontalo itu misalnya katakan ini menjadi apa sebagai bagian dari replika rumah adat. Itu ada Bantayu PBD sama Dulohupa. Nah, Dulohupa. Sayangnya Dulohupa itu sekarang sudah diperbaruin sejak tahun 2001 itu.
2: Iya.
3: Dan baru. Nah, seperti itu. Tetapi kedua rumah adat itu masih memfungsikan masih memfungsikan sistem sosialnya. Nah, kalau secara apa rumah adat itu paling minimal memiliki tiga hal. Pertama itu adalah aturan yang berlaku, yang kedua adalah norma, yang ketiga adalah adatnya sendiri. Nah, kalau dalam pengertian secara itu apa konsepsi peraturan, rumah adat itu hanya diatur di undang di PP 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung, dan itu miliknya ranahnya PU arsitektur, teknik sipil, PPR seperti itu. Nah, sementara kalau di kebudayaan itu cagar budaya. Nah, apa perbedaannya rumah adat
2: dengan cagar budaya? Nah,
3: ketiga-tiganya sebenarnya bisa menjadi cagar budaya sepanjang memiliki empat kriteria. Pertama, kriteria cagar budaya pertama itu berusia lebih dari 50 tahun. Itu kriteria pertama. Itu kriteria kedua, memiliki masa gaya. Masa gaya itu berusia 50 tahun. Masa gaya itu rata-rata sekitar 50 tahun.
2: Masa gaya.
3: Ya. Masa dalam pengertian bukan ini ya, tapi
2: rentang bukan orang-orang waktu. Tapi jeda waktunya
3: jeda
2: ya.
3: Jeda waktu, betul. Nah, yang keempat itu memiliki arti khusus. Arti khusus bagi apa? Bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan. Pokoknya salah satu di antara unsur itu yang memiliki arti khusus, maka kriteria ketiga sudah dapat sebagai cagar budaya. Nah, yang keempat itu memiliki nilai sebagai pembentuk kepribadian bangsa, kebudayaan bangsa, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi rumah adat dan cagar budaya itu secara konstitusi dua hal yang berbeda. Tetapi kalau rumah adat itu konteksnya adalah warisan budaya tak benda, karena di situ mengandung banyak pengertian tentang pengetahuan tradisional, tentang adat istiadat, tentang teknologi tradisional, dan banyak hal di situ. Nah, tetapi kalau cagar budaya itu lebih kepada yang tadi tiga kriteria itu.
2: Iya, saya tertarik nih Pak Andri dengan empat kriteria yang sudah disebutkan tadi. Berusia 50 tahun ke atas rumahnya ya Pak?
3: Betul, bangunannya.
2: Okay. Nah, bangunannya maksudnya. Terus masa gaya, arti khusus, artinya ini ada di situ pembelajaran ilmu pendidikan, nilai kepribadian bangsa. Nah, saya lebih fokus ke masa gayanya. Masa gayanya ini seperti apa sih, Pak?
3: Seperti misalnya seperti ini. Kalau di rumah adat masyarakat Gorontalo itu dulu struktur bawahnya di pondasi itu rata-rata kan kayu. Nah, semenjak ketika Belanda datang gitu kan ada apa? Ada pengaruh, ada adopsi. Ada adaptasi dari rumah-rumah adat masyarakat Gorontalo itu yang menurut strukturnya itu terbuat dari beton. Seperti itu. Sama misalnya gini, rumah tradisional orang-orang Gorontalo pada masa lalu itu rata-rata struktur dindingnya itu dari bambu yang dipecah-pecah. Jadi atau papan. Seperti demikian juga lantainya, papan atau biasanya
2: tanah.
3: Kayu. Papan.
2: Oh, enggak. Papan.
3: Lantai.
2: Oh, lantainya.
3: Lantai, karena okay. Panggung.
2: Oh, iya benar. Jadi atasnya gitu.
3: Iya, lantai atas, lantai rumahnya itu biasanya dari kayu nibung yang diituin atau kayu yang dipecah-pecah itu juga papan seperti
2: papan,
3: itu.
2: Papan, iya.
3: Nah, ketika Belanda datang, ketika apa interaksi bangsa sih datang itu, kemudian strukturnya mulai agak berubah sedikit. Nah, struktur itu kemudian sampai itu masa gajah itu jadi ciri khas dari apa adaptasi.
2: Oh, jadi ini seperti transformasi dari masa ke masa gitu ya, Pak ya?
3: Ya, ada sesuatu bentuk yang mencirikan sebuah peradaban.
2: Iya.
3: Dalam jangka waktu sekitar 50 tahun. Misalnya sederhananya seperti ini. Kalau kita lihat rumah-rumah rumah ibadah itu atapnya selalu tumpang. Atap tumpang. Nah, itu juga masa gaya. Nah, ketika mulai ada perubahan, sekarang atap tidak tumpang, tapi nyatu langsung.
2: Iya, benar.
3: Kuda-kudanya langsung dari atas ke satu itu
2: nyatu. Ke bawahnya.
3: Nah, seperti itu. Nah, itu. Masa gaya seperti itu. Jadi setiap itu pasti ada masa gayanya.
2: Ya, baik. Pak Andri sendiri melihat bagaimana kondisi rumah adat di Gorontalo saat ini, Pak? Kita lebih fokus ke rumah adatnya dulu deh, cagar budaya nanti insya Allah. Beberapa kesempatan berikutnya aja diulas.
3: Rumah adat di hampir di mana-mana sih rumah adat itu. Kan pertanyaan seperti ini. Jadi rumah adat itu bangunan sebagai rumah tinggal, baik itu komunal maupun keluarga inti. Yang itu merepresentasikan
2: nilai-nilai budaya.
3: Nilai budaya, fungsi
2: sistem sosial, kearifan sosial lokal,
3: Nah, kalau di Gorontalo ini memang selalu ada perubahan. Misalnya di Bandayo PBD yang ada di Limboto di Gorontalo itu memang secara struktur itu beberapa fungsinya masih memiliki. Fungsinya masih ada, masih digunakan untuk sebagai musyawarah. Ada sistem sosial yang berlaku. Ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual, itu baik nanti upacara, pernikahan, khitanan, atau kata untuk musyawarah itu masih berlaku. Gitu. Tetapi memang tidak seasli seperti sebelumnya. Karena dalam beberapa struktur ada perubahan, tapi minimal dalam struktur bentuknya masih mencerminkan sebagai rumah adat. Termasuk juga dulu upa. Dulu upa itu kan sebenarnya dulu struktur tiang pondasinya itu kan seharusnya kayu. Kayu, tiang kayu itu sebenarnya memiliki nilai sejarah, fungsi sejarah, tapi kemudian kan tergantikan dengan
2: beton
3: seperti itu. Meskipun bentuknya dulu agak terlalu tidak terlalu sebesar itu, nah sekarang kemudian menjadi besar gitu loh. Karena rumah adat itu selalu mencerminkan ada tiga ruang sebenarnya kalau di Gorontalo. Pertama itu ruang publik. Rumah adat itu selalu ada ruang publik ya, itu bagian beranda. Baik itu rumah adat yang yang rumah biasanya akan ada bagian empat, ada rumah itu rumah milik raja, kemudian rumah milik kepala kampung atau rumah milik orang kaya, dan yang terakhir itu rumah kebanyakan, makanya itu bile dupi
2: mulanggato
3: seperti itu. Nah, itu kebanyakan dan selalu mencerminkan tiga ruang, fungsi ruang. Yang pertama adalah ruang publik di bagian depan dan setiap itu yang bisa diakses oleh setiap siapapun.
2: Iya. Sekarang juga sudah jadi tempat pelaksanaan upacara adat begitu, kayak perkawinan begitu ya, Pak ya. Musyawarah atau juga penyambutan tamu. Ritual-ritual adat gitu, Pak.
3: Betul. Nah, ada juga kalau di sebelumnya fungsinya itu yang kedua di tengah-tengah itu ada ruang semi publik. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses.
2: Iya, benar.
3: Dan yang terakhir itu biasanya ruang privat, itu baik kamar tidur atau dapur dan sebagainya seperti itu. Dan itu masih ada, mencerminkan itu sampai hari ini masih ada.
2: Iya. Nah, Pak Andri, kalau dari keterlibatan pemerintah daerah untuk mendukung pelestarian budaya di Gorontalo, kalau di kantor pelestarian budaya Gorontalo bagaimana, Pak?
3: Kami ini mencatat dalam kan ada dua pengertian kalau dalam pelestarian itu, ada warisan budaya tak benda,
2: BBTB,
3: ada juga warisan cagar budaya. Dua-duanya disebut warisan budaya Indonesia, tak benda dan cagar budaya. Nah, kalau dua-duanya, kalau warisan budaya tak benda itu ada dua, di rumah adat itu kita biasanya akan mengidentifikasi ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, bagaimana cara menyambung kuda-kuda, bagaimana cara menyambung struktur. Kemudian juga ada ragam. Kan biasanya di rumah adat itu ada ragam hias, ada apa. Itu mencerminkan sebuah filosofi dari masyarakatnya. Tidak cuma bentuknya, tapi juga ragam. Biasanya juga seringkali mencerminkan filosofi dari masyarakat seperti itu. Dan itu kalau di yang rumah adat yang non-cagar budaya. Nah, kalau yang cagar budaya, kita biasanya akan menitik beratkan pada arti selain tadi yang dua kriteria pertama itu, itu pada arti khusus dari ilmu pengetahuan, sejarah, maknanya ya, dari sejarah, dari ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, budaya, dan sebagainya. Dan nilai penting bagi pembangunan kepribadian budaya, pembangunan kebudayaan masyarakat seperti itu.
2: Iya, baik. Po Nopa mungkin masih ada waktu kita untuk bersama, tapi gimana dari sana, Po?
1: Bersama kemana kita?
2: Bersama ke pulau aja deh.
1: Jangan
2: nanti siapa
1: ini
2: yang
1: saatnya siaran, kita tugas ya. Oke deh, ini di menit 27 ya, kita buka kesempatan, namun kita infokan dulu nomor telepon dari Gorontalo berapa yang bisa dihubungi.
2: Oke, jadi bisa menghubungi 0822 5996 8266, atau 0811 430 4040.
1: Ulang lagi barangkali biar hafal, biar nyangkut di kepala gitu ya.
2: Iya, 0822 5996 8266, 0811 430 4040.
1: Untuk Jakarta 0213504510. Boleh ke WhatsAppnya kita 0812 1124928. Tatu, kita break dulu barangkali ya. Biar narik nafas dulu narasumber kita Pak Andri ya. Sebelum nanti dicecar pertanyaan sama beberapa penelpon dan juga yang WhatsApp ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Gorontalo masih di sana? Coba kita sapa. Halo?
2: Iya, Mpo.
1: Kenapa masih ditutupin?
2: Okay, udah dibuka.
1: Udah dibuka ya. Jangan lebar-lebar, dikit aja. Baik, kalau gitu kita buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau WhatsApp ya. Di Jakarta 02135045510 untuk WhatsApp-nya 0812-1124928. Gorontalo
2: 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
1: Iya, kalau gitu kesempatan buat Gorontalo sudah ada yang bergabung kah?
2: Iya, kalau dari Gorontalo ini bisa menelpon kami di selulernya aja, jangan ditelepon di WhatsApp ya. Jadi kalau ada yang nelpon di WhatsApp itu kami nggak bisa terima. Teleponnya di seluler aja. Jadi ada yang masuk nimpo
1: melalui
2: WhatsApp. Jadi kita silakan yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Saya coba yang sudah ada di ujung telepon 0822-5996-8266. Halo. Iya. Halo. Sudah tersambung ini? Penelpon, halo.
3: Halo.
2: Oke, kita skip dulu.
1: Baik.
2: Nanti, ada yang di sebelahnya, di telepon sebelahnya ada, Mpok.
1: Ya, silakan.
2: Izin terima dulu, halo.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, jalan sore, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sabtu dan Bapak Andri, walolo habari.
2: Alhamdulillah, pio pio hu.
4: Syukurlah kalau pio-pio Pak. Oh iya, sedikit info satu, suara narasumber kecil sekali di udara.
2: Oke.
4: Nyaris tak terdengar itu tapi.
2: Nyaris tak terdengar ya. Oke. Diperbaiki dari sini. Dari siapa ini, Bu?
4: Dengan Teteh Dinda di Bogor. Oh,
2: Teteh Dinda. Oke, Teteh.
4: Iya, menyapa Nova di Jakarta. Nova, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam, Teteh Dinda. Kenapa jauh banget masuknya ke Gorontalo padahal kan kita tetanggaan.
4: Kemana aja yang penting dapat gitu kan.
1: Iya dah, yang penting hati senang dah gitu.
2: Walaupun gak punya uang ya.
1: Iya benar, akhir bulan kan ya.
2: Benar.
1: Iya.
4: Akhir bulan ya.
1: Silahkan.
4: Akhir bulan lagi ini, lagi agak-agak tercekik gitu.
2: Oke, Teteh.
4: Ya. Mau bertanya ke Pak Andri ya, boleh ya.
2: Silakan.
4: Satu.
2: Iya, silakan.
1: Iya, silakan, Teh.
4: Tadi tentang rumah adat ya, Pak Andri. Di beberapa wilayah pasti ada punya rumah adat begitu ya, dan dengan nama masing-masing begitu ya. Untuk di Gorontalo ini sepertinya tadi masih berfungsi begitu ya. Nah, untuk saat ini dulu itu difungsikannya selain memang untuk
2: musyawarah mencapai mufakat.
4: Musyawarah dan mufakat. Ya. Ingat tuh mufakatnya aja ya. Musyawarah dan mufakat. Selain itu apa hanya untuk laki-laki yang boleh masuk ke rumah adat sewaktu atau selagi musyawarah dan mufakat itu berlangsung begitu.
2: Okay.
4: Atau boleh perempuan juga boleh masuk ke rumah
2: dalam
4: adat.
2: Dalam rumah adat. Oke. Okay.
4: Ya. Terus adakah bagian-bagian dari rumah adat itu yang disakralkan?
2: Oke.
4: Okay. Pertanyaannya yeah. Itu Pak Andri yeah. Dan Tatu juga Nova dan Bogor yep. Cukup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tatu.
2: Iya.
1: Kasih kesempatan buat Jakarta dulu ya. Setelah itu baru dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat siang.
5: Halo, Bonopo, selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Ini Nova Abraham.
1: Iya, Cik Gu, silakan.
4: Ya?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Iya, sehat. Mm. Halo Gorontalo, Tatu.
2: Halo juga Cik Gu. Apa kabar?
4: Apa sehat? Kabar? Kah? Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Sudah lama enggak
4: ketemu sama Tatu. Narasumber Bapak siapa namanya?
2: Pak Andri.
4: Pak Andri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Andri.
5: Waalaikumsalam.
4: Ulu abadi. Pio.

0: bentuknya ya, dan filosofi bangunannya seperti rumah panggung,
1: iya,
0: dua tangga, tanpa sekat. Oh begitu. Nah itu bagaimana Pak? Itu bangunan filosofinya rumah tak panggung itu seperti apa? Itu kan pasti ada kan sampai saat ini dengan kenapa dinamakan dua tangga? Nah itu dua ya. Yang pertama yang tiga, bagaimana itu tanpa sekat-sekat itu seperti apa gitu? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria, Bapak Andris, dan apa? Satu, terima kasih banyak juga ya buat Nadu. Salam buat orang kru angkasawan RRI Gorontalo ya.
2: Oke, baik Cikgu.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andri, dua pertanyaan. Sebenarnya semuanya dari Jawa ya. Teteh Dinda dan juga Cik Guria, silakan.
3: Baik, terima kasih. Pertanyaannya tadi kan terkait dengan apakah ada yang disakralkan.
1: Nah, iya.
3: Kalau dalam bentuk rumahnya sebelum ada tidak disakralkan sebenarnya, tapi lebih pada fungsinya sebenarnya disakralkan seperti itu. Jadi ada apakah ada yang disakralkan? Ya, itu yang disakralkan pada fungsinya, karena itu terkait dengan ada aturan, ada norma, ada adat. Tergantung pada saat itu difungsikan sebagai apa. Misalnya pada saat para ritual upacara, misalnya pada saat khitanan atau pada saat perkawinan atau pada saat musyawarah menentukan, musyawarah mufakat menentukan sebuah apa keputusan bersama ya, seperti itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada ini pembagian ini ya lah. Nah Gorontalo ini bagian dari Sulawesi yang punya apa sistem demokrasi yang unik dan apa ya, dan itu sudah berlaku sejak zaman dahulu gitu loh. Kalau kita bicara, kita harus belajar demokrasi dari negara. Kalau kita belajar selama ini kan bicara belajar demokrasi dari negara-negara barat. Tidak, di Sulawesi itu sistem demokrasi itu sudah berjalan sejak dahulu, bukan sejak masa lalu gitu. Itu tercermin dalam bentuk rumah, tercermin dalam bentuk kesehari-harian, tercermin dalam bentuk sistem sosial. Seperti itu. Nah, kalau ruang itu semua bisa mengakses, baik laki maupun perempuan. Tetapi ada di ruang privat. Di ruang privat itu khususnya untuk biasanya di tempat kamar-kamar tidur itu biasanya ada pembagian. Biasanya itu di sebelah kiri kalau nggak salah, itu kalau kita dari depan itu di sebelah kiri itu adalah kamar-kamar khusus perempuan, anak-anak perempuan. Seperti itu. Nah kalau di sebelah kanan baru untuk anak-anak anak-anak yang laki-laki. Seperti itu. Jadi pembaginya di situ. Nah terus kemudian ada pertanyaan filosofi ya, filosofi dua tangga. Nah ini yang sekarang ini pertanyaannya menarik sekali dan itu menohok banget, filosofi dua tangga. Hari ini pun sepertinya saya belum mendapatkan keterangan yang jelas filosofi dua tangga. Tapi yang pasti seperti ini, kemana seperti itu? Sesuai dengan ciri-ciri masyarakat Gorontalo ya sebenarnya. Pertama, dulu ya, jujur. Kemudian saling membantu, menjunjung tinggi harga diri, terus ramah, lebih mengutamakan selamat dan cenderung menghindari konflik. Nah, kenapa dua tangga? Ketika orang datang, kan itu di depan itu adalah ruang publik, jadi tidak langsung dari atas ke bawah, tapi dia sedua lewat kanan kiri seperti itu. Apakah itu membagi dengan fungsi gender? Enggak, semua bisa masuk. Tetapi ketika tangga itu mengakses ke bangunan itu, maka yang diakses adalah ruang publik. Baik itu beranda atau selasar atau bagian depan seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau filosofinya apa maknanya, saya belum bisa menjelaskan sejauh itu. Tapi yang jelas kalau filosofi dalam bentuk bangunannya, dalam itu banyak arsitekturnya, misalnya sederhananya.
1: Tadi juga sempat disinggung sekat-sekat yang ada di rumah adat, Pak Andri.
3: Betul. Ya, ini yang di depannya nih, yang kalau sekat-sekat itu apa ya? Saya belum bisa menjelaskan makna ini tuh, karena memang pembagiannya jelas ya. Karena itu ruang privat dan karena ada sekat, ada ruang publik, ruang tengah, ruang semi publik dan ruang privat. Filosofinya adalah bahwa dalam setiap bangunan itu ada ruang khusus untuk memang si penghuni dan keluarganya. Ada ruang yang bisa diakses oleh orang-orang terbatas dan ada ruang yang memang bisa diakses oleh siapapun seperti itu. Jadi karena memang sering berinteraksi seperti itu. Tapi kalau saya melihat seperti ini, rumah adat itu apa ya, kalau orang kalau kalau

0: intelektual di arsitektur itu bilangnya, atau di teknik sipil itu bilangnya vernakular. Jadi identitas kelokalnya itu jelas. Mengadaptasi terhadap bahan dan kemudian iklim yang berlaku. Nah, rumah adat khas Gorontalo itu selalu ada peranginan di kuda-kuda. Seperti itu. Karena itu kaitannya dengan sirkulasi udara di bagian atas. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang akses, tempat akses pintu di depan, itu selalu ada jendela di kanan kirinya yang itu tingginya hampir sama dengan apa? Pintu. Jendela yang tingginya jendela sama dengan pintu. Tetapi ada fungsi yang bisa dibuka ditutup itu, seperti itu. Jadi itu ketika dibuka itu hampir mirip dengan pintu, dan di setiap kamar itu juga selalu ada jendela yang hampir mirip dengan pintu. Fungsinya itu sebenarnya karena untuk membuat sirkulasi udara itu mudah. Karena di Gorontalo itu hawanya cenderung panas seperti itu. Jadi seperti itu mungkin sementara jawabannya.
1: Iya. Panopa silakan.
2: Iya. Kalau ada lagi penelpon silakan, Gorontalo kita sambungkan lagi.
1: Boleh, silakan untuk yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Berharap ada juga orang Gorontalo yang mau bergabung di sini, karena dari tadi Jawa semua dua ya.
2: Ya karena kan yang pengen tahu itu orang luar ya. Sementara ya, orang dalamnya udahlah, saya udah tahu gitu kan ya. Oh gitu enggak ya?
1: Orang luar ya. Oke, Bu, kita udah punya penelpon nih, Bu.
2: Ya, silakan, silakan.
1: Halo. Penelpon.
3: Halo, ya. Selamat siang. Assalamualaikum, Tatu Indah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
3: Selamat siang. Assalamualaikum, Ponopa.
2: Waalaikumsalam. Salam. Bang Leman, bukan di Lampung.
3: Iya, betul. Leman di Kota Agung Tanggamas, Lampung.
2: Iya.
3: Indah di Lampung.
1: Oh, iya, iya.
3: Ini dengan Pak Andri, Andri ya?
0: Betul, Pak Andri.
3: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini, Pak, pertanyaannya. Ya. Rumah adat yang ada di Gorontalo itu. Oh ya, sebelumnya Gorontalo itu dulunya Sulawesi, Pak ya? Sulawesi Selatan.
0: Sulawesi Utara.
3: Oh iya, Sulawesi Utara. Yang saya pertanyakan gini, apakah sama gitu rumah adat Gorontalo dengan Sulawesi Utara tadi, Pak, gitu? Apakah dia memakai panggung dan juga memakai kayu gitu? Yang kedua, apa namanya itu? Yang kedua tadi itu,
2: lupa nyatetnya.
3: Apakah di rumah adat yang ada di Gorontalo itu semakin lama semakin punah, Pak? Maksudnya semakin dikit gitu, Pak. Jadi makan zaman gitu.
2: Okay.
3: Kayak di sini, Pak, kayak di Kota Agung itu kan di Tanggamas Lampung, yang rumah adat Lampung itu semakin lama semakin dikit. Dia menjadi yang dulunya papan panggung menjadi permanen gitu, Pak, pakai semen gitu.
2: Okay.
3: Masih ada juga, Pak, yang satu dua, walaupun ada juga yang banyak itu adanya di pelosok, Pak, gitu. Itu saja, Pak. Makasih, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kunci dulu, Bang Leman. Kita sambungkan Jakarta ya, Tatu ya.
1: Oke.
2: Okay. Halo.
4: Halo, assalamualaikum, Ponova yang cuantik, yang belaang-belaang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Sulawesi nih, ini Bone, Ica, silakan.
1: Oh, Ica, oke.
4: Okay. Halo, Tatu Indah.
2: Nah,
4: halo,
2: makanya disapa dulu, dari Gorontalonya disapa dulu. Kita siarannya berdua.
4: Halo, Tatu Indah, apa kabar?
2: Dia mikirnya hanya Ponova. Iya, benar, dia mikirnya hanya ada Ponova gitu loh ya. Narasumber kita, Pak Andri,
4: lupa
2: dicuekin.
4: Lupa.
2: Silakan.
4: Tatu Indah, tatu aku sayang.
2: Ya enggak salah, aja. Bukan begitu. Oke. Okay. Ya, silakan, Ca.
4: Ica mau nanya nih sama Bapak siapa ya?
2: Pak Andri.
1: Pak Andri.
4: Iya, Pak Andri. Ica mau nanya kan, kalau boleh tahu apa sih keunikan rumah adat Dolohupa?
1: Dolohupa
4: itu.
2: Ya, keunikannya.
1: Iya.
4: Iya, keunikannya Dolohupa.
2: Iya. Gitu.
4: Jadi
2: aja.
4: Itu aja, satu lagi nih buat Ponova.
2: Apa tuh?
4: Kalau dompet bisa ngomong.
2: Asik.
4: Makasih penuh
2: yeah.
4: Waalaikumsalam
2: okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dia sengaja nyanyinya dompet karena ini udah tanggal tua yang mpok ya.
2: Dia nyindir tau kita aja. Ya. Untung-untung kita terima gajinya tanggal 1 gitu ya. Kalau dia kan enggak ya, tiap hari ada aja masukan. Oke, okay. Pak Andri, jangan terpengaruh dengan apa yang sudah dinyanyiin Ica tadi. Oke, okay, silakan Pak Andri.
0: Baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan, apakah ada kesamaan antara Sulut dan Gorontalo? Jadi saya tidak ya, hampir semua rumah adat itu hampir sama ya, tapi tentu apa memiliki perbedaan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, tentang adat istiadatnya, tentang filosofi yang berkembang di masyarakatnya seperti itu. Nah, kesamaannya biasanya adalah sama-sama berbentuk rumah panggung. Hampir semua rumah adat itu berbentuk rumah panggung di Sulawesi maupun di Kalimantan ya, termasuk Sumatera sebagian ya, Sumatera termasuk Sumatera itu, kecuali mungkin di Jawa yang tidak, nah, beberapa tidak mana, joglo misalnya itu tidak. Nah itu persamaannya. Nah, apa yang unik dari apakah
1: yang unik dari dulu Hupa?
0: Ada yang dari dulu Hupa yang unik. Yang unik sebenarnya dulu kan tiangnya itu kan kayu. Kayu itu tidak sembarang kayu, ada kayu hitam.
2: Cakep, bukan ya? Saya kirain pantun tadi Pak Andrinya.
0: Ya, cuma itu dari kayu dan strukturnya itu juga mengartikan tentang kondisi masyarakat di Gorontalo seperti itu. Jadi dijawab begini, dulu itu rumah adat di zaman dulu masyarakat Gorontalo sebelum berinteraksi dengan Belanda datang, orang-orang Eropa datang, maksudnya berarti secara intensif ya. Itu dulu rumahnya masih terbuat dari kayu dan bambu. Dan itu hampir semua tangganya itu di depan. Tidak di samping gitu. Jadi tidak ada dua tangga yang kemudian, tapi dia kan di depan. Tapi sama tetap masih membagikan tiga ruang itu, ruang publik, ruang semi publik dan ruang privat seperti itu. Nah, kemudian berubah di sekitar abad 19-an ya, 1800-an sampai 1900-an. Nah itu mulai berubah karena ada pengaruh Eropa dan ada pengaruh bahan baku, tidak semata-mata karena dulu di zaman Belanda misalnya kita tidak boleh menggunakan ijuk dan rumbia. Karena apa, mudah terbakar seperti itu. Nah itu kan ada peraturan di situ, nah, seperti itu. Jadi ada perubahan seperti itu. Nah perubahan itulah yang kemudian tetap mengadaptasi budaya lokal. Misalnya, karena di dalam setiap rumah itu ada pengetahuan, ada teknologi tradisional, ada pengetahuan tradisional dari cara membuatnya, bagaimana mereka membuat. Karena rumah itu rata-rata yang persegi empat dan persegi panjang. Rumah itu, misalnya contoh, biasanya atap itu rumahnya persegi empat, tapi atapnya itu biasanya akan lebih panjang, tidak persegi empat, tapi persegi panjang. Karena itu mencerminkan pengetahuan mereka itu. Yang kedua, mereka itu dulu tidak menggunakan paku. Paku itu dikenal ketika ada bangsa Eropa datang ke sini, bangsa Cina datang ke sini, mereka datang ke sini. Dulu mereka tidak menggunakan paku, tapi menggunakan pasa, menggunakan tali, seperti itu. Nah, kondisi alamnya secara geologis, Gorontalo kan tidak berubah seperti ini dulu. Yeah. Pernah juga ada gempa, pernah ada apa. Nah, bagaimana cara mereka mengikat, menautkan antara kayu dengan kayu yang lain sehingga tahan gempa, itu kan teknologi. Tidak ada, dan itu misalnya contoh sederhananya, pengetahuan teknologi itu, teknologi cara memasang antara satu kayu dan kayu yang lain itu ada di rumah adat yang menjadi cagar budaya, yang katakanlah misalnya sekarang baru saja mengalami pembongkaran misalnya seperti itu kan sebenarnya. Nah itu kenapa kemudian punya arti khusus dalam hal pengetahuan pendidikan gitu, karena tidak cuma menyangkut sejarah, tidak menyangkut, ada ilmu pengetahuan yang berlaku di situ. Masuk misalnya peranginan, kemudian fusi sirkulasi udara, tongkat itu. Karena ada berapa berbagai macam rumah ya, rumah adat, rumah tradisional. Misalnya kalau rumah, katakanlah rumah adat sama tradisional tadi, rumah adat itu pasti rumah tradisional, pasti rumah tua. Tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Dan rumah tua belum tentu rumah tradisional, belum tentu rumah adat. Nah, dalam rumah adat itu biasanya di Gorontalo, di masyarakat Gorontalo itu terbagi dari empat. Ada Bele Yileda.
1: Bele apa?
0: Bele Yileda.
1: Yiladia.
0: Yiladia.
1: Oh iya, Yiladia. Oke. Saya pikir ada lagi yang satunya, Pak.
0: Enggak, itu.
1: Makanya
0: itu
1: saya tanya.
0: Rumah raja.
1: Iya, iyalah.
0: Kemudian
1: dia
0: ada rumah untuk khusus kepala kampung.
1: Mm-mm.
0: Ada belet itulah palasa yang palasa. Apa semuanya itu serba tujuh. Tujuh dari mana ngitungnya, misal di atap gitu loh. Karena dulu kan pakai rumbia.
1: Iya.
0: Rumbia itu lebarnya itu kalau disusun itu 3 meter kali 0,6.
1: Oh.
0: Jadi kalau panjangnya itu selalu pasti 7 kali 6. Ya 7 kali 3 21 meter ke belakang. Lebarnya itu pasti 4,2. Dari mana? Karena 0,6 kali 7.
1: 7
0: nah,
1: iya,
0: seperti itu. Nah, ada yang bele dupi yang biasa seperti itu.
1: Hmm.
0: Nah, masing-masing itu nilainya berbeda-beda. Tetapi sistem sosial masih tetap ada di sana. Fungsi apa fungsi kearifan. Fungsi
1: lokal.
0: Pengetahuan lokalnya masih ada di situ masing-masing. Seperti itu. Apakah sama kondisinya dengan mulai apa? Sorry, tadi pertanyaan
1: dari
0: Lampung,
1: Bang Leman.
0: Bang Leman yang
1: di Kota Agung itu semakin sedikit
0: rumah.
1: Yang ada hanya di pelosok-pelosok, Pak.
0: Kondisinya sama sepertinya di sini. Di Gorontalo juga seperti itu. Gorontalo itu kan juga kota yang mengarah ke metropolis.
1: Iya.
0: Jadi ada perubahan-perubahan gitu. Makanya kemudian ada cagar budaya, ada definisi, ada konsep cagar budaya yang di apa-apa rumah yang itu memiliki nilai penting, punya nilai penting bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan macam-macam itu selalu didaftarkan sebagai cagar budaya. Karena cagar budaya itu dilindungi oleh undang-undang. Seperti itu, termasuk juga rumah-rumah adat dan rumah tradisional.
1: Iya. Oke. Okay. Udah ya, Pak ya?
0: Siap.
1: Nah, oke. Mpok.
2: Iya, ini juga sudah di menit 56 ya. Singkat saja, Pak Andri sebagai siap penutup, silakan.
0: Siap. Terima kasih, Mpok. Terima kasih, Tatu. Jadi, ya kami berharap ya, sebagai Kantor Pelestarian Kebudayaan Gorontalo, berharap bahwa informasi ini menjadi pengetahuan masyarakat di Gorontalo dan seluruh Indonesia terkait dengan rumah adat, terkait dengan cagar budaya, terkait dengan rumah tradisional dan cagar budaya seperti itu, bahwa ada nilai budaya, ada sistem sosial, ada kearifan dan pengetahuan lokal yang melekat di rumah adat, di rumah tradisional dan rumah apa rumah tua, termasuk yang masuk dalam kategori cagar budaya seperti itu.
2: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Andri dan juga Tatu Indah.
1: Oke, Mpo, terima kasih banyak.
2: Iya, pengennya berlama-lama tapi waktu memisahkan kita ya. Tapi kalau misalnya di akhir bulan juga berlama-lama agak gak enak ya kayaknya ya. Gak seret nanti, gak minum kan.
1: Waktu lama muternya lah waktu kalau okay di akhir bulan.
2: Pak Andri, terima kasih banyak. Tatu Indah, terima kasih.
1: Terima kasih, Mpo.
2: Iya, salam buat semua yang ada di Gorontalo ya.
1: Oke.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, demikian tadi siaran berjaring nasional bersama RRI Gorontalo. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih buat adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Rosy Nusantara.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate. Sebelum Torang hadirkan program Torang Badangdut, terlebih dahulu kita jelang kumandang azan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pukul 16 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur.

langkah nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Radio Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
0: Torang badangdut, dangdut torang punya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Terembak udah apa lagi di program Torang Badangdut edisi Rabu 29 Juli 2026. Sore ini ada saya Rima Amurang, Torang P Taman Tamang Teknik Studio. Ada Kakak Dini ya, dan teman-teman di pemancar Kayu Merah Ternate akan menemani sahabat budaya di program Torang Badangdut sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur. So ada yang bergabung langsung diterima ya. Halo.
1: Halo, Torang Badangdut.
0: Asik, dengan siapa di mana?
1: Ada orang jauh, tolong Mbak.
0: Orang jauh sejauh apakah itu?
1: Di Kalimantan.
0: Di Kalimantan. Siapa ya?
1: Siapa ya? Biasanya sering masuk siapa ya?
0: Lupa-lupa ingat saya.
1: Jangan dong, ingatnya aja, lupanya nggak usah dipakai.
0: Iya, soalnya kan kita ini acaranya acara request salam-salam, bukan acara kuis. Kalau tadi kuis aku mau jawab biar aku dapat hadiah.
1: Gitu ya. Oh, berarti yang ingat aja nih mau siapa, siapa nih?
0: Sama Rima.
1: Oh Rima, salam sehat dulu buat Mbak Rima lah, kita orang Palangkaraya yang biasa masuk Edo biasanya.
0: Oh Edo,
1: Edo permana gitu biasa
0: Edo
1: tambah,
0: permana,
1: ya.
0: Oke siap, nanti saya
1: itu
0: ingat.
1: Tidak bisa dilupakan gitu, gimana penggemarnya gitu ya Mbak Rima.
0: Aduh, soalnya dari tadi banyak orang sih, soalnya saya susah menghafal nama.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Kalau itu sekarang ya. Kalau untuk sekarang dari Palangkaraya ini banyak penggemarnya, sudah Radio Tompat Ternate ini ramai rasanya.
0: Iya, Masya Allah, Tabarakallah.
1: Enggak benar itu, saya baru bisa masuk, biasanya hari-hari yang lewat itu enggak bisa masuk, gimana gitu.
0: Akhirnya bisa ya.
1: Ini apa tadi Mbak Rima, ditekan terus gitu, bukan gimana caranya bisa masuk hari ini gitu.
0: Ibaratnya ya, gini ya. Kak Edo, siapa cepat dia dapat.
1: Enggak juga lah, kadang-kadang memang kalau enggak keberuntungan gimana
0: ya? Jadi harus cepet dong ya. Kak Edo mau dengerin lagu apa nih?
1: Ini yang pertama saya yang bukan.
0: Iya, kita baru saja sholat asar ya.
1: Anu apa-apa yang permula kan gitu, yang pertama gitu ya. Biasa enggak bisa masuk. Anu lho Mbak, lagunya dari Repo Ramon aja, kalau ada baju satu kering di badan.
0: Baju satu kering di badan.
1: Ya biasanya Om Irama kalau ada Repo Ramon dong.
0: Oke, okay, sip ya.
1: Kalau baju satu enggak apa-apa juga kalau enggak ada Repo Ramonnya.
0: Baju satu Mbak kering Mbak di badan ya. Dikit amat ya.
1: Kenapa, Mbak?
0: Baju satu kering di badan dikit amat soalnya.
1: Iya, enggak punya baju kan, kesian dia. Tidurnya aja di bawah kolong jembatan.
0: Aduh, aku gak mau gitu, kan? Aku gak
1: kan
0: mau.
1: Benar, orang punya baju ke satu kering di badan kan gak gitu ya Mbak ya.
0: Aduh.
1: Gitu, gak punya rumah, kasihan. Apa langit terbara atap dan langit gitu ya.
0: Kalau aku gak mau diajak susah baju satu kering di badan.
1: Tapi kalau enggak Mbak, kalau sekarang, kalau dulu kan kalau memang cinta ya enggak apa-apa.
0: Itu zaman kalo dulu, kalau sekarang lebih realistis ya.
1: Kalau sekarang lagi milih-milih kalau sekarang kan, kalau dulu kan memang janjinya kayak begitu ya.
0: Seiya sekata ya.
1: Ya kan Mbak Rima ya?
0: Iya, salam-salam deh, lagunya ada, Revo Ramon ya.
1: Saya menanya dulu kalau Mbak Rima, dulu-dulu gimana Mbak Rima?
0: Dulu-dulu gimana maksudnya?
1: Maksudnya ceritanya tadi
0: tentang?
1: Nah, kan baju satu kering di badan.
0: Oh.
1: Kalau Mbak Rima dulu dapatnya abangnya gimana?
0: Yang udah kerja. Jadi udah punya gaji. Gak mau diajak bukan susah bareng kan. Gak mau mulai dari nol kita.
1: Jadi bukan yang baju satu kering di badan.
0: Enggak.
1: Alhamdulillah Mbak Rima.
0: Maunya udah punya penghasilan. Kata Mama Indah sekarang enggak ada yang mau hidup susah, Bang.
1: Iya benar, sekarang ya zamannya lain kan.
0: Soalnya serba mahal kan.
1: Salamnya buat pendengar Bomba Ternate aja, semuanya sehat semuanya ya. Saya enggak bisa menyebutin satu persatu, Mbak Rima aja mewakili di sana ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Sip.
1: Ya itu lagunya dari tadi aja Mbak Rima ya. Salam buat semuanya. Yeah. Buat Mbak Rima disayang yang punya ya. Nah, kan ketawa. Orang diaminakan gitu. Kan kayak gitu ya. Kan benar kalau diaminkan kan lebih sayang lagi nanti.
0: Oh iya, siap, siap.
1: Oke Mbak Rima, dari kejauhan kita lambai tangan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, terima kasih ya Bang Edo atensinya sore ini. Penelpon pertama kita ya, selamat jalan untuk adik-adik. Ini mahasiswa IADN-nya sudah selesai ya. Sudah selesai untuk hari ini, besoknya masih lagi. Masih lanjut lah ya mereka. Tapi hari ini sampai batas setengah lima udah pulang. Jadi ya udah, Rima sendiri aja ya bersama sahabat budaya Batamang di program Torang Badangdut. Oke, yang mau bergabung, Rima masih tunggu atensinya sore ini 0921 312 6518. Bisa juga di line telepon 0821 952 6666 95. Dan Torang PWA Nguni boleh kirim chat kamari di 0853 983 3951. Tolong simak dulu, ada persembahan dari Revo Ramun, baju satu kering di badan.

0: Sahabat Budaya, masih bersama orang di Perempat RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Yang mau bergabung, Rima masih tunggu atensinya sore ini, Sahabat Budaya, melalui line telepon 0921 312 6518, bisa juga 0821 95266695, WA di 0853 98 53 3951. Torang coba terima dulu di telepon WA. Halo. Halo. Terdapat dengar suara toh? Halo. Halo, halo Ternate. Oke, terdapat dengar suara ya. Mungkin bisa bergabung di line telepon yang lain ya, Mama Indah. Bisa di 0921 312 6518, bisa juga di 0821 95266695. Kalaupun tidak bisa, kirim chat ke Mari sudah ya, nanti Rima akan baca, Rima putar ngonipe lagu yang mau didengar. Oke, Sahabat Budaya. Nanti malam ya akan ada program Taki Sahabat UMKM. Insya Allah akan hadir di studio Pro 4. Akan ada owner Suka Dimsum ya. Ada Kakak Andi dan Kakak As yang akan hadir berbagi cerita rahasia sukses mereka ya, mengelola bisnis Suka Dimsum. Jadi kalau untuk Sahabat Budaya Mama Indah yang biasa suka Baronda tarada sih, apa sih dia nama Car Free Day itu ya, di sekitar Taman Nukila itu tuh ada tuh salah satu lapak DP nama Suka Dimsum, dong jaga bajual di situ kalau hari-hari Minggu. Nah ini nih DP owner akan datang nanti malam, akan bacarita di program Taki. Tamu kita Sahabat UMKM ada Kakak Sri Anugrah yang akan memandunya ya, jam 8 sampai dengan jam 9 nanti malam. Oke, so ada lagi, coba toran terima dulu ke apa ya. Halo.
1: Selamat sore Kakak Sima.
0: Sore Nona Fika.
1: Iya.
0: Apa kabar kamu?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Oke. Tung pesanang dengar moni bahagia.
1: Ya bahagia. Biasa cendong nalin panas tetap.
0: Iya sama, 11-12 deng Ternate.
1: Iya.
0: Fika mau dengar lagu apa?
1: Dengar lagu dari Cita Asia. Cita Asia, Tuhan jagakan dia.
0: Vita Alfia, Tuhan jagakan dia. Oke. Salam-salamnya silahkan.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Selalu melindungi kesetina, keseluruhannya.
0: Amin.
1: Insya
0: Allah.
1: Nandajam salam masak jenayi. Ya Allah, salam sehat keseluruhannya. Mula-mula yang lalu, salam sayang selalu. Ayu, Ana, Sahabat Dasar, Sahabat Yasin, Sahabat Sahabatnya, Sahabat Sahabatnya, Mama Ula, Nama Sadi, Andi, Nibata. Ketika Ana lalu itu
0: ada
1: yang berkata-kata, terima kasih.
0: Sama-sama. Sore juga, terima kasih Nona Fika. Nona Fika di mana? Tondano? Iya, toh di Tondano toh. Terima kasih atensinya buat Fika di sore ini. Yang mau bergabung, Rima masih tunggu lagi ya, untuk Sahabat Budaya yang mau request lagu, yang mau kirim-kirim salam ya. Tapi Rima ingatkan lagi, Sahabat Budaya, nanti malam akan ada program Taki Tamu Kita Sahabat UMKM dengan topik bersama Gapai Peluang Sukses ya. Insya Allah akan sama-sama dentorang, ada Andi Ayu Sudarling, juga Astuti Ibrahim Raja ya, owner Suka Dimsum yang akan berbagi kisah sukses mereka di Pro 4 RRI Ternate. Ya, pukul 20 sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Timur, ada Kakak Sri Anugrah yang akan memandu bercerita itu ya. Oke, sahabat budaya, torang simak dulu, ada persembahan Tuhan Jagakan Dia spesial untuk Nona Vika.

Kesultanan Ternate memiliki lambang resmi berbentuk burung goheba berkepala dua. Di bagian dadanya terdapat perisai dengan simbol hati terbalik di tengahnya. Di bagian bawah terdapat pita yang bertuliskan limau gapi. Lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, melainkan memiliki makna filosofis. Makna limau gapi adalah bahwa di dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Mesti ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Sehang Moju, Toma Limau Gapi Matubu Jou Sengungare, yang artinya, pada satu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku.

0: 105,1 FM Sahabat Budaya, masih di program Torang Badangdut Pro 4 RRI Ternate. Pukul 16.49 menit waktu Indonesia Timur, Sahabat Budaya, Rima masih tunggu atensinya sore ini melalui line telepon 0921312658, 0821952666 ataupun WA melalui nomor handphone 0853-9853-3951. Halo, Torang Badangdut.
1: Halo, Dangdut Torang Badangdut.
0: Akhirnya bergabung di nomor ini ya. Cara bisa bakaras. Iyo, itu sebilang sebiking abis tiba-tiba terjadi lagi. Aduh, itu lagi kasihan eh. Aduh, kok Mama Indah kabar do kasane?
1: Alhamdulillah, kabar sehat sehat.
0: Sigi sama gukoane.
1: Nona Halmahera dong.
0: Nona Halmahera tuh terus.
1: Terus.
0: Bareng dia pe musik sama dengan lagu itu toh, lagu dulu-dulu dah. Ada bikin tau ingat lagu-lagu itu lagu-lagu Arab sih kalau tersalah ya.
1: Itu juga.
0: Tahu sudah itu. Si Gun sehat-sehat bato.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Manja kampis lokasa.
1: Coba lah gimana?
0: Oh Ginado langsung perwakilan mah.
1: Ada sih gitu deh. Ada jawab mah.
0: Wajah kampis dia timbul tenggelam sih. Fawaro nang habar ua.
1: Yo ge adi.
0: Asal se Mama Indah timbul tenggelam apa wah.
1: Alhamdulillah orang tu lalu stay.
0: Begitu eh stay terus. Stay ge ko age. Stay ge wajah-wajah todo. Todo Ika. Aduh, salam-salam udah Mama Indah ya.
1: Oke, salam buat semua-semua pendengar yang sore ini lagi berdengar, yang lagi beraktivitas sambil monitor Pro 4. Ada Mama Indah di seputaran Teluk Oska, Mama selalu. Terus ada Bang Edo tadi di Ulangkaraya yang mau baju satu piring di pada
0: kita mau ikarin. Aduh mohon maaf ya, bentar mau diajak sengsara.
1: Kalau mau diajak sengsara ini sekarang.
0: Aduh.
1: Mau lagi saja Bang Edo ya.
0: Bahasa Edo saja. Iya. Tapi memang sebenarnya begitu sih.
1: Ya lanjut ada Bang Andi, ada Purnama juga, ada Kuandar Fares, ada Ibu Ila, ada Ayu Masohi juga ya, ada Cimina Cimini, terus ada Akali Magyaro, Mbak Sengkoto, Mbak Sengkoto juga. Ada Ucum Hisabia, ada Kakak Ucum Hisiko, terus ada Pak Rizin Hita Hure, Kulia Sumama Uza, ada Kota Hermatia juga. Ada Abang Atus, ada Abang Otis, ada Bung Wado, ada Bung Eja yang lagi aktivitas di bengkel, harapan sehat selalu, selamat bekerjanya. Terus ada Putra Perumnas, ada Pak Adi Rahim juga, yang di Cidore sana ada Kodi, ada Kuai Tuama Kumusi Bung Ikin, ada Pak Jim Haidi, ada Bunda El, ada Nona Fika, terus ada Bung Bini juga, ada Abu Kucu di Kulon Cucu, dan sama-sama kita tangkap
0: okay. Sesuatu.
1: Syukur
0: rafudofu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Indah di Sangaji Ake Gaale ya. Torang langsung simak persembahan dari Ayen Kansas Deng Anto. DP judul Nona Halmahera.

Sahabat Budaya Torang Zoo berada di penghujung acara program Torang Badangdut kali ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di kesempatan sore. Mohon maaf yang belum sempat bergabung, insya Allah nanti Torang ketemu di lain kesempatan ya. Besok masih ada lagi programnya, ataupun nanti malam Moni bisa bergabung di program Sagu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

Radio Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari Kecak dari Bali. Ada tari Piring dari Sumatera Barat. Dan tari Cakalele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku ngelo.

0: Benteng Toluko adalah salah satu dari sekian banyak benteng yang menyimpan kisah sejarah perjalanan Ternate. Hingga kini, Benteng Toluko masih berdiri kokoh di atas bukit batu yang berada di Kelurahan Sangaji, Ternate Utara. Seperti halnya banyak benteng di Ternate, Benteng Toluko pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis yang bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Benteng ini berada pada tempat yang sangat strategis karena sangat dekat dengan wilayah perairan, berada di puncak bukit yang cukup tinggi dan dapat menjadi tempat sempurna untuk mengawasi segala gerak-gerik yang terjadi di Istana Kesultanan Ternate. Benteng Santo Lucas atau Benteng Toluko memiliki bentuk yang sangat unik yang tidak dimiliki benteng-benteng yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku Utara.
1: Benteng ini kalau nama aslinya Santo Lucas. Santo Lucas itu menurut ceritanya bahwa orangnya Santo Lucas itu dia suka perempuan. Arsitekturnya benteng ini sehingga dia melambangkan dia punya kejantanannya ini.
2: Alat
1: kemaluan laki-laki. Jadi benteng ini bentuknya aneh karena bentuk seperti kelamin laki-laki. Kalian lihat ini bundaran ini yang disebut bastion itu dua di depan lalu memanjang ke belakang baru ada yang satu di belakang sana itu. Jadi seperti ini nanti kita lihat itu dia punya. Gambarnya di sana itu ya. Setelah itu benteng ini dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Serrao. Awalnya itu dia sebagai benteng pengintai saja. Nah, nanti setelah masuk Belanda itu pada tahun 1602 itu, kemudian pada tahun 1610 baru Belanda pugar dia. Belanda pugar, tidak ada yang antara dipakai juga untuk pengintaian musuhnya apa-apa. Jadi dulu kalau setelah masuk Portugis tahun 1512, kemudian menyusul masuk Spanyol pada tahun 1521, kemudian dia bergabung dengan Kesultanan Tidore. Jadi kalau di Ternate Portugis, di Tidore itu Spanyol. Jadi waktu itu Belanda perbaiki ini, mengantisipasi juga jangan sampai ada serangan dari Spanyol. Jadi pernah benteng ini juga pernah diduduki oleh Sultan Mandarsa, dengan kekuatan personilnya kurang lebih 160 orang itu bersiaga di sini. Tapi memang tidak ada penyerangan karena menurut penjelasan itu bahwa Spanyol dengan Portugis itu bertetangga, negaranya bertetangga, jadi dia tidak ini.
0: Setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, Benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang, merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia. Benteng ini kemudian dipugar pada tahun 1610 dan dijadikan salah satu pertahanan Belanda di Ternate. Selanjutnya, berdasarkan beberapa perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemerintah VOC dan Kesultanan Ternate, maka pada tahun 1661 Sultan Ternate yang bernama Mandarsah diberi izin untuk menempati Benteng Hollandia dengan personil sekitar 160 orang. Nama Toluko yang melekat pada benteng ini hingga saat ini juga menyimpan cerita yang tidak kalah menariknya. Satu kisah menyebutkan bahwa nama Toluko ini digunakan sejak salah satu Sultan Ternate yang bernama Kaicil Toluko memerintah sekitar tahun 1692. Dari Bumi Molokukiraha, saya Davi Baba menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Guheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebe Simakian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara, yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kiraha atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Guheba Madupulu Romdidi, yang memiliki dua kepala dalam arti secara filosofi, rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Guheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Guheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Guheba Madupulu Romdidi ini. Guheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Guheba Madupulu Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Guheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Guheba Madupulu Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini, yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Jauh Singofar yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Jauh Singofangare tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Guheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi, saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi, saling melindungi. Rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya, seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah. Mulut burung gagak itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
0: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau gapi ada maknanya bahwa di dalam mengelola negara atau daerah harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matubu, Jo Singo Fangare, yang artinya pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau. Aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

Lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar sahabat budaya. Di kiarah malam nanti ada kakak Sri yang akan bertemang sahabat budaya sampai nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Timur. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saatnya telah bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Kapolres Ternate pimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan Wakapolres hingga Kasat dan Kapolsek di wilayah Polres Ternate. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mengubah arah pengembangan aparatur sipil negara. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Playgo pada perangkat Android dan iOS, di stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Safira Safitri. Berita pertama, Saudara, Kapolres Ternate pimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan Wakapolres hingga Kasat dan Kapolsek di wilayah Polres Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
1: Atas nama institusi Polres Ternate, mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasinya karena rekan-rekan para pejuang tangguh Polres Ternate.
2: Kepala Kepolisian Resor Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto minta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas masing-masing di wilayah hukum Polres Ternate. Penegasan ini disampaikan langsung Kapolres dalam upacara pelantikan dan serah terima jabatan Wakapolres, Kasat Reskrim, Kasat Lantas, Kapolsek Ahmad Yani Ternate, Kapolsek Ternate Selatan, dan Kasipropam hingga Kasihumas Polres Ternate. Upacara pelantikan, serah terima jabatan hingga pengambilan sumpah tersebut berlangsung di halaman Apel Mako Polres Ternate Rabu pagi yang dihadiri seluruh pejabat utama hingga personel di wilayah hukum Polres Ternate. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto menyatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah dalam satu organisasi khususnya kepolisian merupakan hal biasa yang semata-mata untuk kebutuhan organisasi. Kapolres juga mengakui kota Ternate merupakan kota yang paling banyak penduduk di wilayah Maluku Utara, sehingga pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi fokus karena merupakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Polri.
1: Untuk pejabat yang baru, kami ucapkan selamat datang di Polres Ternate. Polres Ternate personilnya cukup hangat. Kami semua di sini membuka tangan dengan lebar menyambut kedatangan para pejabat baru yang akan bersama-sama kami nanti membuat Polres Ternate semakin baik, baik dan baik lagi. Saya mohon untuk pejabat baru bisa sesuai beradaptasi, bisa segera menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan kota Ternate.
2: Sementara itu, kepada pejabat baru, Kapolres juga meminta untuk mempertahankan prestasi yang telah dilakukan oleh pejabat lama. Dan kepada pejabat lama, Kapolres juga menyampaikan selamat atas tugas baru sekaligus memberikan apresiasi dan terima kasih atas pengabdian dan kekompakan yang telah terjalin selama menjalankan tugas di Polres Ternate. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mengubah arah pengembangan aparatur sipil negara. Fokusnya bukan lagi pada banyaknya pelatihan yang digelar, tetapi pada peningkatan keterampilan ASN yang mampu menyelesaikan persoalan nyata di lapangan. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyudi Yahya.
3: Kan menjadi badan yang menghasilkan banyaknya diklat, tetapi menjadikan badan yang meningkatkan kapasitas dari ASN.
4: Gubernur Maluku Utara Shirley Chuanda menegaskan, reformasi birokrasi harus dimulai dari peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Menurutnya, pelatihan ASN harus menghasilkan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan untuk menjawab tantangan pembangunan di daerah. Hal itu disampaikan Sherly Cuanda dalam sambutannya di Alignment Forum di Bella Hotel Ternate pada Rabu siang. Sherly mengatakan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memetakan kebutuhan kompetensi ASN berdasarkan persoalan yang dihadapi pemerintah daerah. Karena itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM diminta memperkuat koordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara atau LAN RI.
3: LAN, kita meminta bantuan dari LAN untuk membantu kami mentransformasi BPSDM bukan menjadi badan yang menghasilkan banyaknya diklat, tetapi menjadikan badan yang meningkatkan kapasitas dari ASN sehingga memiliki skill yang bisa menyelesaikan masalah yang ada di.
4: Selain itu, Gubernur menilai manajemen talenta yang dijalankan Badan Kepegawaian Daerah sudah berada di jalur yang tepat. Namun, pemerintah masih menghadapi kendala dalam pemetaan kompetensi yang lebih dari 11.000 ASN yang dimiliki. Menurut Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini, hingga kini, pemerintah belum memiliki data yang menunjukkan berapa banyak ASN yang memiliki keahlian di bidang analisis data, pengembangan aplikasi teknologi informasi, maupun sektor strategis seperti perikanan dan pertanian. Karena itu, Badan Kepegawaian Daerah didorong memperkuat sistem basis data kompetensi ASN dengan belajar dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Sherly menambahkan, saat ini sekitar 500 ASN telah menjalani proses profiling kompetensi. Pemerintah menargetkan seluruh ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat dipetakan, sehingga setiap pegawai dapat ditempatkan sesuai kemampuan dan keahliannya. Sherly mengatakan, kebijakan rotasi dan mutasi jabatan yang dilakukan dalam 2 tahun terakhir mulai menunjukkan hasil positif terhadap kinerja birokrasi.
3: Kami sudah melakukan rotasi dan mutasi tahun 2025 sekali, 2026 4 kali, dan itu sangat terasa ketika orang yang tepat di tempat yang tepat, pergerakan dari pemerintahan ini bergerak lebih cepat, lebih efektif, dan lebih produktif.
4: Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, Judan Arif Fahrullah, Kepala LAN RI Muhammad Taufik, Kepala PT Taspen, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Bupati Halmahera Selatan, Wakil Bupati Halmahera Timur, serta pimpinan OPD dan ASN dari pemerintah provinsi maupun kabupaten di Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, Saudara. Dinas Kesehatan Kota Ternate menggelar koordinasi pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah dan surveillance kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI di Kota Ternate. Informasi selengkapnya disampaikan Herlina berikut ini.
5: Dinas Kesehatan Kota Ternate menggelar koordinasi stakeholder dalam rangka pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah dan surveillance kejadian ikutan pasca imunisasi di Kota Ternate. Kegiatan ini sebagai langkah evaluasi sekaligus sosialisasi mengatasi rendahnya capaian imunisasi anak di sekolah Rabu 29 Juli 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Ternate, Muhammad Isa Tauda, mengatakan capaian imunisasi bias di Kota Ternate saat ini baru menyentuh angka 36%. Angka tersebut masih jauh dari target yang diharapkan, yakni di atas 80%. Berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi, rendahnya partisipasi ini dipicu oleh banyaknya penolakan dari orang tua murid.
6: Jadi memang hasilnya Kota Ternate itu sangat rendah. Informasi setelah kita diskusi, memang banyak orang tua itu menolak. Nah, makanya kita hari ini kita mensosialisasikan sekaligus kita evaluasi terkait dengan bias ini sehingga para kepala sekolah itu mengetahui apa sebenarnya tujuan daripada imunisasi itu sendiri.
5: Dia menambahkan pemberian imunisasi sangat krusial untuk mencegah timbulnya berbagai penyakit berbahaya serta menekan kejadian luar biasa. Tujuannya untuk memberikan kekebalan pada tubuh anak.
6: Pada anak usia sekolah, ini diharapkan memang imunisasi ini akan mencapai di atas 80%. Nah, gitu ya. Tadinya angka ini di Kota Ternate hanya 36%. Ya.
5: Dikatakan bahwa penyakit seperti campak, difteri, polio, pertusis, dan tetanus kerap menjadi pemicu KLB jika cakupan imunisasi tidak memadai. Oleh karena itu, kesehatan anak-anak harus dijamin agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat serta produktif di masa depan. Reporter Herlina melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, utamakan pelayanan publik yang maksimal, Polres Ternate menggelar kegiatan forum konsultasi publik sebagai bahan evaluasi. Selengkapnya disampaikan reporter Khairia berikut ini.
7: forum konsultasi pelayanan publik. Ada lending sektornya itu dari satuan fungsi pelayanan SIM, pelayanan SKCK, Reskrim dan SPKT. Rapat yang dilaksanakan ini adalah minta masukan, saran tentang pelayanan publik di Polres Ternate. Jadi ada dari tokoh masyarakat termasuk media memberikan masukan kira-kira apa yang menjadi masukan untuk perbaikan ke depan.
8: Kepolisian Resort Ternate menggelar kegiatan forum konsultasi publik untuk mereview penyelenggara pelayanan publik mulai dari surat izin mengemudi, surat keterangan catatan kepolisian dan riset kriminal hingga pada satuan pelayanan kepolisian terpadu. Kegiatan yang berlangsung di ruang TEMSC lantai 2 Polres Ternate tersebut dibuka langsung oleh Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto yang diwakili Kabak Ops AKP Mohtar Tenu Selasa siang. Kegiatan yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda hingga insan pers di Kota Ternate tersebut mendapat beberapa saran hingga masukan dalam pelayanan kepolisian yang lebih baik. Kepala Seksi Perencanaan Polres Ternate AKP Silas Bahagia saat dikonfirmasi usai kegiatan mengakui pertemuan ini sebagai langkah untuk mengevaluasi atau memperbaiki kinerja Polres Ternate terutama dalam bidang pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
7: Kami minta masukan agar ke depan Polri ini membina diri pelayanan publik selama ini kurang maksimal. Kami siap untuk ke depan masukan dan saran itu kami sampaikan ke pimpinan.
8: Menurutnya, semua saran dan masukan yang disampaikan dalam rapat tersebut akan menjadi bahan evaluasi Polres Ternate untuk melakukan perbaikan terutama dalam sistem pelayanan masyarakat supaya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dirinya juga meyakini Polri khususnya Polres Ternate siap dikoreksi untuk berbenah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Reporter Hairia Mahmuda melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya atau besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama dengan perakirawan Dea. Silahkan informasinya.
9: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama saya Dea yang bertugas sebagai perakirawan cuaca akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Rabu 29 Juli 2026. Secara umum kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada malam hingga dini hari umumnya adalah cerah berawan hingga berawan untuk seluruh wilayah Maluku Utara. Arah angin bervariasi dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif antara 75 hingga 90%. Untuk kondisi cuaca esok hari umumnya adalah cerah berawan hingga berawan. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 meter hingga 1,5 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih perakirawan Dewan untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kabaran online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Teddy Motase, Bung Dani, dengan res editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pro 1.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, karena informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti pendengar Warta Berita Sore, dan selanjutnya untuk menanti azan maghrib pada pukul 18.45 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran dengan Quran Surat At-Tahrim dibawakan oleh Haji Mu'ammar.

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.45 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Ta'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Mengapa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya ibu.
2: FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahan.

0: Suara Budaya Kie Raham.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

95,1 Prapeter Nanti, Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Di malam hari ini terampak kedapa lagi ya sahabat budaya, Deng Sri yang bertugas di Kiraha Malam, ditemani juga oleh teknik studio ada Bung Dani. Sahabat budaya, apa kabar sahabat budaya semuanya di malam hari ini? Semoga selalu sehat-sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya, di malam hari ini di jam 7 ya, saatnya untuk kita hadirkan program Sekapur Sirih selama 1 jam ke depan sampai di pukul 20 ya waktu Indonesia Timur. Dan nanti juga di jam 8 juga ada program Taki, di jam 8 sampai jam 9 juga ada Gamam, di jam 9 sampai di jam 10 juga ada program Gamam juga ya, jam 10 sampai jam 11 juga ada program Sagu Sapa Budaya. Untuk itu lagu-lagu hiburan juga masih terang hadirkan buat Sapa Budaya di malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate.

Lebih 26 waktu dari Shatimora ya. Di malam hari ini juga sama Budaya Sri Peta Pandora sampai di pukul 12 waktu Shatimora di pukul 24 ya sama Budaya. Tentunya di malam hari ini sama Budaya beragam promosi juga akan dihadirkan buat sahabat Budaya nih di malam hari ini. Tentunya sahabat Budaya di pukul 20 waktu Shatimora atau di jam 8 malam ya juga ada program Taki ya, tamu kita. Kita juga kehadiran narasumber juga di malam hari ini. Nanti bisa bergabung, bisa bertanya-tanya juga ya sama Budaya. Menanti dengan dialog kita di pukul 20 waktu Indonesia Timur dengan temanya ya bersama Gapai Peluang Sukses sama Budaya. Karena ada pembisnya juga yang akan hadir ya sama Budaya sambil terang ngobrol-ngobrol bersama dengan orang juga sama Budaya. Untuk itu jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4.

si Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

Pada malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku.

95,1 Prometer Nalte, suara budaya Kiara Hal. Sampai di pukul 19.53 ya, waktu Indonesia Timur. Mas Ria-Sri juga di malam hari ini yang masih nemenin Sapa Budaya juga. Dan Sapa Budaya di pukul 19.53 waktu Indonesia Timur. Di malam hari ini juga Sapa Budaya untuk waktu kumandang azan Isya digunakan pukul 19.57 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi untuk waktu kumandang azan Isya Sapa Budaya dikemukan pukul 19.57 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kita hadirkan lagu religi Sapa Budaya sambil menanti waktu kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

raha.

lelah nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: 95,1 Pro Paternate, suara budaya Kiraha. Sob budaya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda umat muslimi dan muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah ya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat keridhonya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sahabat budaya, di malam hari ini ya, saya juga masih menemani dengan beragam informasi, berbagai program juga buat sahabat budaya. Kita juga sambil penanti juga ya narasumber yang akan hadir di malam hari ini untuk dialog taki ya, tamu kita sahabat budaya di malam hari ini. Tentunya di malam hari ini Toron tuh bakal bercerita mengenai dengan obrolan UMKM ya sahabat budaya, tentunya dengan para pebisnis sukses nih di malam hari ini juga sahabat budaya. Nanti buat sahabat budaya nih mungkin yang mau bertanya ya kepada narasumber yang hadir di malam hari ini, bisa nanti langsung bergabung ke line telepon kami dan juga di WhatsAppnya Perompa juga di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 95,1 Perompa Ternate.
1: Perompa Ternate, suara budaya Kiraha.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Radio Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sebelah 5,1 Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat budaya di manapun Anda berada ya. Torang baku dapat lagi ya di malam hari ini, sahabat budaya. Bersama bertugas ada saya Sri Anugrah, ditemani teknik studio. Juga ada Kak Dani di malam hari ini ya, sahabat budaya. Seperti tadi Sri so kasih tahu dorang kalau di malam hari ini torang akan ngobrol ya di Taki, di tamu kita di malam hari ini. Di Taki juga sahabat budaya di malam hari ini sudah kehadiran narasumber di malam hari ini, sahabat budaya. Kita mau sapa dulu ya narasumber di malam hari ini. Yang ada Kak Andi Ayu Sudarli ya di malam hari ini. Halo, assalamualaikum Kak, gimana kabar?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Di malam hari ini juga ada Kak Astuti Ibrahim Raja ya di malam hari ini. Gimana kabar Kak?
3: Alhamdulillah,
1: sehat. Alhamdulillah. Ini sahabat budaya, dorong juga harus tahu ya, kalau dorong penarasumber di malam hari ini tuh suami istri ya. Jadi ini dorong akan mengobrol juga nih sahabat budaya juga ya dengan topik di malam hari ini bersama Gapai Peluang Sukses. Jadi buat sahabat budaya nih yang mau bergabung, mau bapak tanya ya mengenai dengan seputaran bisnis ya di malam hari ini, bisa langsung ke line teleponnya Pro 4 0921 312618 dan juga 0821 9526 6695. Di WhatsApp juga boleh ya sahabat budaya di 0853 9853 3951. Nah Kak Andi dan juga Kak Astuti ya, ini sebagai owner Suka Dimsum ya. Ini dimsum di sekarang juga di era sekarang memang lagi viral-viralnya ya. Nah ini Sri juga mau tanya nih, mungkin dari ke Andi dan juga ke Astuti ya, mungkin bisa cerita sedikit nih pengalaman mengenai dengan usaha kakak ini nih. Mungkin siapa nih yang mau jawab antara ke Andi atau iya.
2: Untuk pengalaman usaha untuk dimsum ini bisa dibilang pertama untuk di bisnis bagian makanan dimsum. Sebelumnya sih pernah juga, tetapi dimsum ini baru pertama kali.
1: Oh, sebelumnya tuh usahanya apa tuh Kak?
2: Usahanya kita kosmetik. Sebelumnya kan basicnya ke kosmetik. Kosmetik. Terus setelah itu sempat juga ada menunya makanan itu di nasi bakar.
1: Nasi bakar.
2: Terus kita coba di dimsum, ya pertamanya sih dicoba dulu sih. Sama mungkin berawal dari karena suka makan dimsum, suka sering pesan, akhirnya kenapa tidak dijual? Terus kita lihat juga potensi di pasarnya itu dimsum itu lagi rame-rame juga ya. Terus yang kedua itu karena dimsum ini ketika kita pribadi makan dia tidak gampang bosan lah. Jadi kita bisa makan untuk berkali-kali. Seperti itu sih makanya.
1: Jadi sebelumnya udah berkecimpung di dunia bisnis nih, ini baru pas udah menikah atau dari dulu nih masih pacaran udah?
2: Oh iya, kalau untuk bisnis nih dari dulu.
3: Dari sebelum menikah.
1: Menikah. Itu kira-kira ini emang kakaknya tuh dari basicnya udah sekolah bisnis atau dari mana nih atau kuliahnya?
2: Kalau untuk basic sih kita berdua sih lebih agak melenceng sebenarnya ya.
1: Apa tuh?
2: Soalnya tem dua itu dari kesehatan.
1: Oh, dari kesehatan tiba-tiba langsung ke mau berbisnis ya. Padahal kalau orang berbicara tentang dunia kesehatan juga banyak peluang kayak bisa tes CPNS, atau begitu. Itu kenapa tuh Kak tidak memilih ke PNS tapi PNS. Kayak pilih kayaknya bisnis aja nih.
2: Kalau dari saya pribadi sih, saya sih sukanya tuh kayak yang lebih realistis lah. Maksudnya tes CPNS tuh maksudnya peluang ininya, maksudnya untuk dapat tes CPNS lolos begitu, menurut saya sih lumayan juga ya. Misalkan sekarang tuh penerimaan PNS bisa dibilang berapa kali setahun ya. Terus kita lihat juga ada juga beberapa ini P3K contohnya kan, ada yang masih inilah agak simpel sih menurut saya.
1: Jadi, mungkin saya juga mau tahu dari alasannya Kak Astuti apa nih lebih memilih bisnis daripada berkecimpung di dunia PNS atau pegawai gitu?
3: Iya, kalau saya pribadi mungkin dari kuliah udah terbiasa dengan istilahnya pegang doi gitu. Jadi untuk kayak mau tes ini, waktu itu saya tes satu kali, cuman terlolos. Jadinya yang setelahnya itu saya mau untuk bisnis. Kebetulan saya kan kuliah di luar juga, tepatnya di Malang. Jadi waktu sambil kuliah itu saya sambil bisnis kayak jualan jilbab, kayak skincare juga saya lakoni di situ semua. Jadi dari kebiasaan itu saya balik dari kebetulan dari Malang ke Ternate. Pas itu sempat kerja juga, cuman mungkin seterbiasa apa nama ya untuk jualan untuk usaha, jadinya saya resign. Jadi sampai sekarang saya di bagian bisnis, tapi awalnya itu dari di kosmetik kak.
1: Kosmetik. Itu awalnya jualan kosmetik tuh kayak di online shop aja atau ada tokonya gitu kak?
3: Kalau awal itu online dari 2014. Ya, sampai 2022 atau 2020 itu 2020. Baru offline toko kosmetik sampai sekarang.
1: Sampai sekarang. Jadi Kak Asuti nih ya Sapa Budaya ini ada punya usahanya tuh dimsum dan juga kosmetik juga ya. Iya. Nah, ini alamatnya di mana nih Kak kalau suka dimsum ini nih?
3: Kalau suka dimsum alamatnya di Jalan Raya
2: Jati
3: Perumnas. Itu di Hotel Bukit Pelangi, depannya itu samping Capil Pika Bawa.
1: Oh, kayaknya saya pernah beli deh, yang ada ke laut itu toh?
3: Iya, betul.
1: Iya, pernah itu kalau tak salah deh, tanpa ada juga yang di samping pom bensin
2: Kalimata.
3: Iya, Kalimata. Nah,
1: iya, dimsumnya sangat enak ya Sapa Budaya.
3: Masya Allah, alhamdulillah.
1: Pernah beli juga nih.
2: Customer berarti.
1: Iya. Nah, Sapa Budaya mungkin orang mau bapak tanya nih ke Kak Andi dan juga Kak Astuti ya di malam hari ini, kira-kira ya dimsumnya, owner suka dimsum ya, bisa langsung ke line teleponnya Perempat dan juga di WhatsAppnya Perempat karena orang bercerita sampai di pukul 21 atau jam 9 malam nanti Sapa Budaya. Nah, Kak, kira-kira kalau orang bajual begini kan pasti ada dia tantangan tersendiri ya.
3: Iya.
1: Mungkin tantangannya yang paling dominan tuh apa sih Kak?
3: Mau... Kalau menurut saya, kalau tantangan paling dominan tuh mati lampu. Mati lampu tuh akan semua terbisa diproduksi.
1: Iya, benar sekali.
3: Iya.
2: Sama mungkin kayak lebih ke bahan baku. Kayak misalkan kita kan dimsumnya bahan bakunya ayam nih.
1: Iya.
2: Jadi stok dan lain-lain tuh pengaruh sekali. Terus proses kayak penggilingan itu tadi kan listrik juga.
1: Iya.
2: Penggilingan. Lebih ke situ sih. Soalnya untuk kayak bahan yang lain untuk
3: Boleh.
2: Campurannya itu sudah ada memang tertentu takarannya.
1: Iya.
2: Cuman yang pengaruh paling bahan baku. Apalagi di Ternate ini kadang ada bahan yang tertentu lagi kosong dan itu pengaruh sih.
1: Iya memang ya. Jadi apalagi orang bahan yang memang kualitasnya bagus, tiba-tiba kalau stoknya kosong pusing kan.
3: Iya betul.
2: Kadang mau diganti juga nanti nggak cocok di customer.
1: Iya, akan dia berasa beda. Akan memang kayak rasa selain nih. Karena mungkin orang mau bilang ganti bahan kan
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Iya. Nah, Kak Sunti dan juga Kak Andi nih ya, ini dimsum dan juga saat menghadapi kayak kesulitan yang ada tuh Kak, siapa nih yang memang menjadi paling menjadi penyemangat tuh antara Kak Andi atau Kak Seti kalau memang yang lagi memang lagi menghadapi kesulitannya gitu ya Kak. Pasti kan kalau kita berbisnis kan pasti ada naik turunnya kita kan ya. Atau saling menyemangati atau gimana tuh?
2: Iya sih, lebih ke saling menyemangati sih. Karena maksudnya kita kan punya kekurangan masing-masing.
1: Iya.
2: Jadi ya saling mengisi aja sih. Kayak mungkin kalau perempuan dibanding kebanyakan ini ya. Laki-laki mungkin kayak laki-laki tuh mungkin kita lebih bisa tenang ya.
1: Iya.
2: Perempuan. Jadi kalau saya sih tugasnya seperti itu, lebih menenangkan. Mungkin kalau dia tuh ada lebih baik ke baking sih saya sih untuk ide sama-sama karena maksudnya dalam bisnis ini kita itu jadi partner bisnis di sini karena kita ini berbagi ide mungkin ide saya lain, istri juga lain jadi saling sering kayak pas mau istirahat maksudnya bagusnya kayak bikin bagaimana yang begitu-begitu sih,
3: istilahnya baku tukar pikiran.
1: Iya benar. Jadi emang harus saling melengkapi begitu ya. Daripada kalau so pusing satu star mau urus, aduh sudah.
3: Tapi alhamdulillah sejauh ini support system terbaik itu suami memang.
1: Iya alhamdulillah.
3: Iya alhamdulillah.
1: Nah kira-kira di jualan di Ternate kan banyak sekali dimsum-dimsum. Kira-kira nih apa nih bedanya dimsum kakak sama dimsum-dimsum yang pernah ada di Ternate? Mungkin ada tersendirinya, ada khasnya sendiri gitu mungkin.
2: Kalau mungkin khasnya dari kita sih, kita itu pakainya full daging.
1: Full daging.
2: Full daging, terus tepungnya dia minim. Terus kebanyakan itu customer sih lebih kayak kasih masukan atau sering bilang itu lebih ke daging itu sih. Jadi maksudnya dia lebih berasa dagingnya daripada yang ini.
1: Tepungnya.
2: Ya, tepungnya.
3: Jadi terada tambahan kayak udang. Karena kan tuh Mbak pikir ini ada juga customer yang alergi.
1: Iya, benar.
3: Jadi orang lebih ke full daging. Full daging tanpa udang.
1: Iya. Jadi full dagingnya nih full daging ayam gitu ya.
3: Iya, betul.
1: Iya. Daripada udang, jadi lebih berdominannya ayam gitu, sapa budaya.
3: Iya.
1: Dan juga di malam hari ini ya, buat Kak Andi dan juga Kak Astuti nih, kira-kira nih apa sih kunci sukses gitu kakak, buat kakak yang dibagikan buat pelaku-pelaku usaha kuliner lain nih, kunci sukses.
3: Kalau saya pribadi, kunci sukses itu konsisten aja.
1: Konsisten dari awal gitu ya.
3: Iya.
1: Dari mulai bahannya gitu.
3: Iya, bukan cuman bahan, tapi dari kita sendiri juga harus konsisten.
1: Iya.
2: Perlu inovasi juga sih.
3: Iya.
2: Dan lebih ke kita itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan customer. Maksudnya misalkan customer lebih suka yang kayak begini.
1: Iya.
2: Karena sebelum kita pasarkan lebih luas itu, sebenarnya dimsum ini kita coba bikin dulu, terus dikasih kayak tester berapa orang, terus nanti minta masukan dari mereka. Misalkan ada yang ada yang bilang nih, misalkan oh kalau dimsum itu kalau misalkan dia teksturnya lebih keras, nanti dia apa bedanya sama pentolan contohnya?
1: Oh, iya.
2: Karena kan sama daging, terus bahannya hampir sama tuh. Jadi masukan buat kita, terus kita pikir oh ya betul juga, makanya dimsum kita itu minimnya di tepung, jadi lebih berasa daging. Jadi kalau tadi ditanyakan itu apa bedanya, yang lebih ke situ sih dominannya seperti itu.
1: Iya, terima kasih. Ini ada yang bertanya juga nih Kak, dari Nurul, dia di seputaran Jati Metro, ini dekat ya.
2: Oh, iya, dekat.
1: Dia bertanya nih ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam kakak penyiar dan juga narasumber di malam hari ini. Saya mau bertanya nih, apakah ada varian dimsum yang diciptakan khusus untuk kasih sesuaikan dengan selera masyarakat lokal di Ternate?
2: Kalau untuk varian dimsum untuk menyesuaikan masyarakat lokal sih, untuk kayak bahannya itu kita menyesuaikan dengan untuk masyarakat di sini, karena kayak metua itu kan dulu sukanya kayak dimsum ini, dia sukanya apa, dia aja menyesuaikan. Makanya dibikin seperti itu. Terus varian dimsum itu kita lagi inovasi, tapi kita masih diperbaiki dulu. Ada namanya nanti itu wonton ya.
3: Wonton, ada tambahan menu.
2: Menu nanti yang baru. Tapi sekarang belum tersedia. Kedepannya makanya kenapa kita belum jual, karena kita perlu kayak misalkan oh memang udah pas untuk dijual nih. Jadi kayak kita juga tidak mau kayak jual terus nanti tidak menyesuaikan dengan lidah masyarakat begitu. Nanti kita mungkin kasih tester ke orang lagi, dikasih masukan sesuai dengan lidah ya. Beraktifnya seperti itu.
1: Iya. Mungkin ada tambahan dari Kak Suti?
3: Itu aja.
1: Baik. Nah, sama budaya di malam hari ini ya, jangan lupa untuk bergabung di 0921-3126518 dan juga di 0821-9526695. Ada juga di WhatsApp Pro 4 juga ya, sama budaya di 0853-9853.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Baik sahabat budaya, balik lagi ya di malam hari ini bersama dengan Sri dan juga Kak Andi dan Kak Astuti juga di malam hari ini ya sahabat budaya. Masih bersama dengan kami ya di Taki, tamu kita di malam hari ini sahabat budaya. Tadi juga ya kita sahabat cerita nih mengenai dengan tantangan dan juga serba-serbi juga ya suka dimsum di malam hari ini sahabat budaya. Tentunya ya sahabat budaya, buat yang mau bergabung bisa langsung ke layanan teleponnya Prompa di 0911 3126 518 821 9526 6655 dan juga di WhatsApp-nya Prompa 0853 9853 3951. Nah, Kak Andi dan juga Kak Astuti, ini seputaran suka dimsum ya di pemasaran gitu. Kira-kira nih bagaimana nih Kak Andi dan juga Kak Astuti nih mengenalkan suka dimsum ini ke masyarakat luas sejak awal berdirinya?
1: Kalau untuk memperkenalkan ke masyarakat luas tuh, kita itu sebenarnya masih cuman kayak di Facebook dan lain-lain. Makanya dari situ ada beberapa customer juga, misalkan dia dari luar kota Ternate, misalkan di Halmahera, itu sering misalkan mau belinya itu agak terbatas. Makanya kami berpikir bahwa bagaimana mereka bisa gampang untuk belanja dimsum. Akhirnya kepikiran untuk, oh berarti bagusnya kita bikin kayak reseller atau cabang atau apa. Cuman kalau kita berpikir cabang itu kan agak susah ya. Jadi maksudnya kita berpikirnya lebih baik reseller. Kalau reseller itu kita bisa berbagi juga. Misalkan kita ada untung, nanti orang yang reseller ini bisa mendapatkan margin juga. Jadi kayak nambah apa ya, kayak nambah kayak kenalan juga. Terus orang gampang untuk cari, terus bisa bantu promosi juga kan. Misalkan suka dimsum, jadi suka dimsum tuh yang mana, misalkan jadi mereka sekarang tersedia di beberapa kabupaten, misalkan ada di Weda, ada di Jailolo, jadi misalkan di sana bisa
0: coba,
1: bisa gitu coba ya. Jadi kadang juga ada yang dari Jailolo bilang, oh ini sama dengan yang di Jailolo ya, oh ya itu sudah ibu namanya yang suka dimsum. Seperti itu sih.
0: Mungkin ada tambahan kasati. Nah, dan juga ya kira-kira kalau suka dimsum ini, kalau ada yang kayak dorang mau torang atau mau pergi kayak di Sofivi begitu, itu tuh Bali ada yang pengantaran ke pengantaran di Speed begitu, kayak itu bisa datar ada tuh.
1: Bisa juga sih.
0: Bisa.
1: Karena
2: tapi kalau di Sofivi ada DP, ada DP resel, DP mitra.
1: Tapi misalkan kalau memang mau pesan dari Ternate bisa, karena maksudnya sekarang kan transportasi ini sudah luas, ada transportasi online atau orang juga bisa antar juga.
0: Iya. Kira-kira nih ada kata-kata kakak pernah kayak orang berpesan begitu pas kayak diantar tuh ada yang terjadi atau cancel begitu, gitu ada kata-kata tuh kira-kira?
2: Kalau cancel tidak pernah.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sejauh ini tidak pernah cancel. Paling itu sejak dari kemungkinan dari karyawan yang dibut mungkin salah kasih, tapi sekonfirmasi baik-baik. Jadi kayak tukar begitu.
1: Kalau untuk pesan online sih tidak ada yang kasih cancel sih, cuma kan banyak kayak metode kenalan dan lain-lain, jadi tradisi yang cancel.
0: Iya, karena banyak sekarang juga apalagi kayak tuh pesan-pesan di kayak Grab gitu kan, kadang pas so sampai deh orang sotara ada kan yang begitu-begitu kan ya Kak. Iya. Nah, kira-kira nih Kakak bagaimana nih peran media sosial atau kerjasama dengan pihak lain dalam membuka peluang pasar yang lebih besar lagi? Karena media sosial sekarang kan penting ya,
1: penting.
0: Kak.
1: Peran media sosial itu sangat penting sih, karena customer itu mah bahkan banyak yang dari media sosial. Misalkan ada orang lihat, terus aplikasi kayak aplikasi online untuk belanja kan kebanyakan dari situ juga, karena kita juga melihat dari awal buka sampai sekarang kayak di aplikasi contoh kayak Grab dan lain-lain itu ada peningkatan penjualan dari situ juga. Bahkan sebenarnya kami juga belum ini, orang juga belum terlalu maksimalkan. Orang paling promo kayak di Facebook, kebanyakan di Facebook.
0: Lebih banyak Facebook.
1: Iya, orang ke TikTok itu belum kayaknya ya.
0: Belum.
1: Jadi maksudnya mungkin kedepannya orang bisa lebih maksimalkan ke sana, karena maksudnya sekarang di Facebook juga alhamdulillah. Apalagi nanti kalau di TikTok kayaknya sih lebih Kalau Nana sekarang lebih banyak ke TikTok.
2: Iya, lebih banyak ke TikTok. Karena terus kan orang belum maksimal memang. Karena kesibukan di kayak di dapur istilahnya full memang. Karena maksudnya kayak karyawan juga atau bagian dapur, bagian produksi begitu memang harus saya kontrol.
0: Iya, betul sekali.
2: Jadi sebelum dorang produksi saya sudah campur adonan. Iya. Jadi saya per resep itu saya tidak bisa
0: orang.
2: Jadi orang kedua, maksudnya untuk orang kedua terada. Jadi saya sendiri yang adon, baru dorang yang kasih lanjut untuk kerja daging dan lain-lain. Gitu. Dari segi timbangan juga mempengaruhi. Jadi jadi full saya harus kayak kontrol pedoran tuh memang harus.
0: Jadi kalau ada yang kayak chat-chat gitu, admin apa yang balas itu kakak sendiri atau ada deh orang tersendiri untuk yang membalas kalau
2: kalau di Instagram itu ada DP orang tersendiri, tapi misalkan ada yang mau join reseller atau mitra, dong serahkan saya penomor. Gitu.
1: Banyak sih metua sih kalau
0: Oke, baik. Ini ada yang bertanya juga ya dari Wafik di seputaran Mangga 2 nih. Assalamualaikum, kakak mau bertanya nih, bagaimana nih Kak Andi dan juga Kak Astuti memanfaatkan momen kebersamaan sesama pelaku UMKM untuk memperluas jangkauan pasar nih?
1: Untuk memanfaatkan kebersamaan sesama ini sih paling kita di Car Free Day ya. Hari Minggu di Taman Nukila itu kita jualan juga supaya juga bisa kayak dengan apa di situ dengan penjual-penjual situ, jadi sekitarnya biar bisa sering-sering juga, karena juga saya ada contohnya itu di 2 minggu yang lalu ada orang tuh beli dimsum. Saya bilang sudah pernah coba sebelumnya, dia bilang baru pertama kali. Dia bilang cocok untuk di lidahnya ya, untuk cocok. Jadi saya bilang dia bilang rekomendasi dari orang sih. Saya bilang oh rekomendasi dari mana sih, dia bilang yang jualan yang di situ. Saya bilang oh berarti kayak itu antar pedagang juga kan ada. Kadang juga ada orang tanya kalau ini biasanya jual di sini. Kadang orang juga ketunjuk oh kalau jualan di sini sebelah sana. Jadi itu sih orang lebih ke
2: istilahnya dari lidah, dari mulut ke mulut. Jadi ketika misalkan contoh kayak teman yang satu rasa ada sementara acara, rasa satu oh beli di mana gitu. Jadi dari mulut ke mulut.
1: Di situ juga kan diorganisir juga ya dari kayak disperindak juga. Ada grup yang untuk jualan di Car Free Day. Jadi dorang biasa sharing di grup, terus kayak ada acara atau momen apa biasanya dari dinas terkait juga info. Contohnya misalkan di
0: kayak ada bazar-bazar.
1: Contohnya kayak di hari Sabtu itu ada di acara di Landmark itu, dorang so info misalkan mau jualan di sana bisa seperti ini. Itu sih.
0: Nah, Sapa Budaya begitu ya, Sapa Budaya kalau mau terjun ke dunia bisnis tuh harus tetap konsisten gitu ya, saling mendukung satu sama lain. Kalau yang suami istri, tapi kalau yang sendiri ya harus. Nah iya kak, ini torang waktu sisa 4 menit lagi nih ya, padahal kalau torang ngobrol tentang bisnis nih kayaknya panjang sekali nih ya. Mungkin kakak aku mau tanya istri, mau tanya lagi nih, kira-kira nih ya apa arti kesuksesan sesungguhnya dari Kak Andi dan juga Kak Astuti sendiri? Arti kesuksesan gitu ya.
1: Soalnya kalau menurut saya sih kesuksesan itu banyak ya. Maksudnya sukses dalam hal apa gitu. Untuk kesuksesan menurut saya sendiri sih ketika kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan sih itu suatu kesuksesan buat saya. Saya terus yang kedua, walaupun misalkan juga kita belum bisa menggapai apa kita inginkan, kita sudah berusaha dimaksimalkan, itu menurut saya sih sudah sukses sih, menurut saya sih. Yang paling penting kebersamaan sama keluarga dan lain-lain. Karena saya rasa juga dulu kan kerja di perusahaan swasta, lebih terasa sih sekarang ketika ada usaha sendiri. Walaupun misalkan capek ya, tapi kebersamaan dengan keluarga, karena kan kita kerjanya di rumah nih, jadi bisa kayak bisa bermain sama anak, terus bisa bantu jaga juga. Karena kalau mitua sendiri kan agak pelahan kayaknya.
0: Mungkin itu dari Kak Astuti.
2: Kalau dari saya pribadi, saya masih banyak belajar. Kalau untuk kayak bicara sukses, ya kemungkinan bagaimana ya.
1: mungkin masih ada yang
2: masih ada yang kurang juga toh. Jadi masih banyak belajar, tapi sejauh ini alhamdulillah sudah bisa bekerja sama dengan kayak mitra-mitra. Bisa dibilang buka peluang untuk orang lain begitu.
1: Terus orang yang kerja sama kita juga.
0: Nah, ini waktunya sisa 2 menit, tapi masih ada 3 pertanyaan masih boleh dijawab, Kak.
1: Boleh.
0: Nah, ini pertanyaannya, ini karena show pasang story, jadi dorong susun pertanyaannya. Ini pertanyaannya yang pertama nih ya, kan ada 3. Yang pertama tuh apa nih kira-kira pengalaman yang paling berkesan, baik itu suka maupun duka, selama merintis usaha Suka Dimsum ini?
1: Kalau untuk sukanya sih, prospeknya itu dalam beberapa bulan itu dia selalu naik ya. Maksudnya itu luar ekspektasi kita. Bisa sampai kayak ada reseller sih, itu luar biasa banget ya, masalah menurut orang nih. Terus kalau dukanya sih, dukanya juga banyak juga sih. Karena maksudnya kayak gagal, contoh kayak
2: produksinya.
1: Terus misalkan kita coba terus karena kita berpikir pertama tuh bikin dimsum tuh bagaimana sih? Maksudnya kayaknya kita tidak mungkin bisa bikin dimsum.
2: Awalnya saya itu tidak pede karena saya itu awal tuh cuman hobi. Saya tidak pede, kira-kira bagaimana dia merasa toh. Saya bilang jangan sampai saya malu dengan suhu-suhu ya. Orang bilang suhu-suhunya dimsum toh, ada istilah begitu. Saya bilang bisa. Saya coba sekitar 3 bulan. Alhamdulillah, coba mulai dapet trial errornya banyak, buang DP daging juga lumayan, terus kayak kelebihan bahan juga mempengaruhi. Jadi itu salah satu kayak orang bilang DP gagal tuh di situ, tapi tahun selalu untuk coba begitu.
1: Dari awal saya tuh berpikir bahwa ini dimsum DP bentuk begini, cara kasih bentuknya. Maksudnya bisa kan bikin kayak gitu. Jadi ya karena coba-coba, karena mungkin kayak ya
0: berusaha,
1: motivasi
0: mau
1: juga,
0: belajar,
1: motivasi ya. Jadi
2: intinya mau belajar saja, jangan pernah berputus asa.
0: Bener sekali. Nah itu sahabat budaya. Jadi kalau dorang pernah merasa kegagalan ya jangan berputus asa, tetap berusaha, karena usaha juga tidak mengkhianati hasil. Dan ini yang bertanya juga nih, kira-kira bagaimana nih kakak cara mengatur waktu dan pikiran agar tara mudah lelah saat kasih menjalankan usaha sekaligus berinteraksi dengan orang-orang juga. Pasti
2: kalau itu memang butuh tong atur waktu baik-baik. Makanya awal itu saya sama suami sendiri yang produksi. Tapi karena toran dengan anak bayi, anak bayi 3 orang, jadi saya terpaksa open ini anak-anak produksi, bagian produksi kan ada. Alhamdulillah sekarang sudah 6 orang, iya bagian produksi. Ada di situ saya sama Pai Tua bisa atur waktu, Pai Tua bisa bagian di sini, saya bisa bagian di sini. Jadi istilahnya tong terlalu lelah seperti awal begitu. Kalau karena awal itu kan cuma saya dan Pai Tua saja. Tapi sekarang kan sudah kayak produksi juga so mencapai 100 kilo per hari. Jadi dan dibantu oleh tim produksi, jadi alhamdulillah lancar dari ordernya para mitra-mitra, dari Weda, dari Jailolo, Bacan, Tobelo, Sofifi juga, rata-rata sih area Maluku Utara semua ada mitra Suka Dimsum. Jadi semisal ada, siapa tahu ada teman-teman yang mau order dimsum, mau coba dimsum, atau mau rasa dimsum area luar Maluku Utara itu boleh. Maksudnya Maluku Utara itu semua sudah ada. Jadi kalau siapa tahu mau coba bisa.
0: Kayak gini kira-kira ada kayak biasa dimsum kayak ada nunjuk kayak frozen gitu, kira-kira ada terhadap?
2: Kalau frozen ada.
0: Ada. Jadi mungkin ada yang mau beli toh kasih stok di rumah
1: Makanya juga kalau frozen itu kan baru berapa bulan terakhir. Kenapa? Maksudnya kita berpikir bahwa mungkin orang belum sempat makan di sekarang itu bisa di frozen kan sekarang nih. Kadang mau simple nanti kayak misalkan tiba-tiba ini baru. Makanya kita bikin. Terus yang kedua, yang ke reseller itu dia frozen, rasa-rata frozen sih.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Andi dan juga Kak Astuti ya atas waktunya di malam hari ini. Terang sudah di penghujung acara nih, mungkin ada pesan-pesan atau harapan kedepannya mengenai usaha kakak atau ke anak-anak muda di luar sana yang lagi merintis dari awal usahanya. Mungkin dari Kak Andi dulu.
1: Iya. Kalau saya sih harapan kedepannya sih lebih bisa bermanfaat bagi banyak orang. Maksudnya kayak reseller itu, ketika misalkan kita berjualan itu kita dapat untung sama-sama, mereka juga dapat untung. Terus bisa mungkin gampang dijangkau dengan banyak orang. Terus pesan dan ininya buat kayak teman-teman yang berjual atau mungkin teman-teman yang di luar sana tuh, jangan gampang menyerah, terus berinovasi. Ketika kita mungkin ada yang tidak sesuai, diperbaiki. Ketika kita sudah memperbaiki dan kita rasa itu sudah sesuai, mungkin di konsisten harus dijaga sih. Itu saja.
0: Oke, terima kasih. Mungkin dari Kak Astuti.
2: Kalau dari saya, untuk anak-anak muda, misalkan kalau lagi merintis atau baru mulai merintis, usahakan konsisten aja sama, jangan takut untuk gagal dan jangan gampang untuk menyerah. Itu aja.
1: Orang juga bisa bikin dimsum karena orang dari gagal juga.
0: Iya, benar.
1: Apalagi kalau sekarang dilihat itu kayak misalkan di sekitaran sini kan banyak itu anak-anak muda yang apa berlaku untuk ini, apalagi kayak sekarang lagi ngetren nih kayak kopi-kopi dan lain-lain.
2: Sekarang memang sudah banyak gitu
0: uang. Oke, terima kasih Kak Andi dan juga Kak Astuti atas waktunya ya di malam hari ini. Tara bercerita nih seputar bersama Gapai Peluang Sukses ya, Sapa Budaya, owner Suka Dimsum juga. Jadi mungkin Sapa Budaya nih yang mau coba dimsum atau belum pernah coba tapi belum dapat yang enak gitu, Sapa Budaya bisa Bapak Ronda di Suka Dimsum juga ya. Sapa Budaya ada di Jati, di dekat kantor Capil ya, dan juga di Kalumata ya Kak,
1: dekat SPBU.
0: SPBU Kalumata, dan juga mungkin di luar Ternate juga bisa coba, semua so ada gitu ya.
2: Kalau di Ternate juga ada, di sekitaran Al-Munawar juga ada. Terus Sabia juga ada.
1: Hari Minggu jangan lupa merapat di CFD.
0: Iya, di CFD. Jadi Suka Dimsum nih Sapa Budaya ada di selatan, semuanya ada. Jadi kalau dorang tinggal di atas bisa juga ya di Sabia juga. Jadi
2: dan kalau misalkan hari Minggu jalan-jalan bisa nguni basing kan di Car Free Day.
0: Iya benar. Jadi bakar kalori, kas masa kalori lagi. Bisa Bapak Ronda juga di Car Free Day di Taman Nukila ya, di Suka Dimsum juga. Banyak juga nih varian-varian dimsum ya.
2: Iya, banyak.
0: Suka Dimsum ini. Oke, Kak Andi dan juga Kak Suti, terima kasih ya waktunya di malam hari ini. Dan makasih juga untuk semua Sapa Budaya yang dong so bergabung di malam hari ini, so bertanya juga ya di malam hari ini. Dan saya Sri Anugrah dan Kak Andi dan Kak Suti batabia dulu dari tamu kita di malam hari ini. Sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar, kau.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Yo hasi wolop lima kobabso. Empat Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Sio Serom Toha, Rimon. Pro 4

0: Rompat Ternate, suara budaya Kieraha.
1: 95,1 Rompat Ternate, suara budaya Kieraha. Sampai budaya di pukul 21.57 waktu Indonesia Timur ya. Masih bersama dengan Sri di malam hari ini. Nanti di jam 10 malam ya, sama budaya Sri akan teman-teman juga di program Saguh di malam hari ini. Jadi buat sama budaya nih yang mau bergabung, nanti bisa langsung ke line teleponnya Rompat ya. Lagu-lagu hiburan juga masih dihadirkan buat sama budaya di malam hari ini.

0: Yoha Siwolop Lim Komapso. Rompa Ternate, suara budaya Kieraha. Rompa Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Kembali Bangko 1 Program Ternate Suara Budaya Kieraha. Sampai budaya di pukul 22 lebih 11 waktu Indonesia Timur. Di malam hari ini juga saatnya untuk Sri hadirkan ya program Sagu Santai Lagu ya bersama Perempat di malam hari ini. Dan juga Sapa Budaya buat Sagu di malam hari ini terang hadirkan sampai di pukul 22 lebih 58 ya waktu Indonesia Timur atau mendekati jam 11 malam. Untuk kita Sapa Budaya mau bergabung di malam hari ini bisa langsung saja kalian teleponnya Perempat 0921312615 0821952665. Boleh juga Sahabat Budaya bergabung di WhatsAppnya Perempat 0853 9853 3951.

0: Ti dari Fresh Lady Kejulu di malam hari ini yang baru saja didengarkan ya sama budaya. Kita mau terima telepon dulu yang sudah bergabung. Halo, Sagu, santai dengan lagu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Pak Junaidi di malam hari ini.
1: Iya,
0: bagaimana Kak? Ya.
1: Ada Fitri kah?
0: Dengan Sri di malam hari ini.
1: Vira.
0: Sri. Vira di Pro 1.
1: Bilang Fitri lagi. Fitri. Maaf. Saya.
0: Bagaimana kabar nih Pak Junaidi?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Belum masuk.
1: Oh, nih baru. Dia sama Tini sini.
0: Terus Pak Junaidi mau lagu apa nih di malam hari ini?
1: Lagu Ambon Manado. Sampai itu muri fikirin Wendati.
0: Judulnya apa tuh?
1: Ambon Manado.
0: Oke. Salam-salam dulu. Ambon Manado. Dari Roy Tuhumuri ya? Dari Roy Tuhumuri, Cinta Ambon Manado.
1: Iya.
0: Iya, lagunya ada nih Pak Junaidi nih.
1: Oke, terima kasih banyak. Dan selalu berkatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin salam buah Bunda Elsie yang ada di Manado. Selamat malam dan harapan sehat. Ibu Anggra ini juga di Manado. Selamat malam, harapan sehat. Ada kita punya Ibu Farida juga, Nasrun juga yang ada Sulawesi Tengah. Ibu Indah, Mama Indah. Ibu Ida di Telopo. Pasti cepat juara, harapan sehat ya. Kamu kau pagi juga mungkin juga ada Abdul juga yang ada Kota Madya Tidore. Selamat malam, harapan sehat. Ada Pak Acim Mangga Dua juga ya. Andi Siapatam Bacam Suramasari juga di sana. Siapa lagi? Supaya Abdul Rahim di Kalimantan Timur, selamat malam Arman. Ini yang ada di Tokyo, selamat malam Arman saya juga. Ada siapa Sono Hartono kali mana di Madiun, selamat malam dan harapan. Lalu semua kata salam dari Pak Junaidi ya. Ibu Andre ini di Manado juga, saya lupa. Itu dulu. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Junaidi di seputaran Ambon Manise di malam hari ini yang bergabung juga dengan requestan Cinta Ambon Manado ya sama budaya. Jadi buat sama budaya juga yang mau bergabung nih bisa langsung ke line teleponnya Pro 4 dan juga di WhatsAppnya Pro 4 juga boleh ya sama budaya. Nah, ini Toro mau terima telepon juga nih yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum, Sagu.
2: Selamat malam Sagu dari Manado, Sulawesi Utara, Bunda El.
0: Iya, selamat malam Bunda El. Bagaimana kabar di malam hari ini?
2: Sehat, sejahtera, bahagia.
0: Alhamdulillah. Terus Bunda El mau lagu apa nih di malam hari ini?
2: Ya, love you.
0: Lagu
2: judul.
0: Oke, salam-salam dulu Bunda Els.
2: Ini dengan Sri.
0: Iya, dengan Sri di malam hari ini.
2: Bunda bicara dengan Sri kan?
0: Iya, dengan Sri di malam hari ini Bunda Els.
2: Ada jawabannya apa? Pendapat pertama buat penyiaran kita, selamat malam sukses sejak sedang mencari ya, diberkati keluarga tercinta di rumah.
0: Iya.
2: Lanjut ada Tika Manado, Purnama Sari Sulawesi Barat, Mama Indah, ada Indah, Ibu Farida, semuanya selamat mistika. Salam sehat di keluarga. Masih Indah juga Anggreni yang ada di Manado, salam sehat. Ada Andi Batam, Pak Junaidi di Ambon, juga ada Bung Ipin, Bung Din, Bung Otis, Bung Ipin, Bung Ono, Bu Amat, Pak Ayu, Pak Yasin, Pak Tahir, semua-semua sudah ingat waktu antrian di belakang, cuma pendek waktunya. Oke, semua masih dengan lain
0: santri.
2: Lagu aman?
0: Iya, ada.
2: Sudah bertugas. Makasih, selamat malam. Selamat malam, Sayu.
0: Iya. Terima kasih Bunda Els di Manado ya, yang sudah bergabung dengan Sri juga di malam hari ini. Sri mau terima dulu telepon di WhatsApp ya, Sapa Budaya, ada dari Dika di Taliabu yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Selamat malam.
0: Iya, yes, selamat malam Dika.
3: Halo Kak Sri, gimana kabarnya sayang?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat. Kabar Dika gimana nih di malam hari ini?
3: Iya, alhamdulillah, seperti kakak yang lagi bertugas.
0: Alhamdulillah. Terus Dika mau lagu apa nih di malam hari ini?
3: Iya, Dika. Tadi Dika udah di WhatsApp ini chat, cuman denger gini, oh bisa nelpon. Ya udah, bisa nelpon aja.
0: Oke, jadi lagunya sama lalu aja di WhatsApp itu ya.
3: Iya kakak.
0: Oke.
3: Soalnya sini jaringan susah nih, jaringan Telkomselnya.
0: Tapi terpapar sih.
3: Jadi bisa nelpon pakai WhatsApp aja. Nanti kakak lagunya ikut aja ya di WhatsApp. Okay. Dika salam salam.
0: Iya sih.
3: Iya salamnya ya. Salam yang pertama buat Kak Sri, salam sayang. Sehat selalu bersama keluarga dan semua grup RRI Ternate, Perompet Ternate. Terus salam buat Bang Adi Cakrena tadi Jambi. Kalau lagi monitor, selamat monitor. Salam sayang, salam sehat selalu. Terus salam buat Bunda Ustazah, Kak Sari, Bang Ono, Ibu Farida, Ibu Natalia, Kak Ayu Maso, Hichiguria, Mama Eba, bersama Pak Haji Halim, Bang Nasrun, Bang Yasin, Bang Leo, Ko Amo, Ko Ai, Bang Abdul Rahim, Pak Abdullah, Pak Sugiono, dan buat semua aja. Tanpa terkecuali, salam sehat dari Dika. Buat Kak Sri yang bertugas, selamat bertugas. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum, sagu, santai dengan lagu.
0: Oke, monggo dilanjutkan. Iya. Terima kasih ya Dika yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan Sri mau apa dulu ya, Sapa Budaya putar lagunya dulu. Jadi buat Sapa Budaya mau bergabung juga, bisa di line teleponnya Perempat, di WhatsAppnya Perempat, dan juga mau bergabung request di TikTok juga boleh. Sapa Budaya mampir ya di TikToknya Perempat, di RRI Perempat Ternate Sapa Budaya. Terlalu dengarkan dulu ya requestan di malam hari ini.

95,1 Ternate, suara budaya Kiraha. Sama budaya baru saja ya, kita dengarkan Cinta Sejati dari Fanny Fabiola, spesial juga untuk Dika. Ada tadi lagu Ambon juga ya, spesial juga untuk Pak Junaidi di malam hari ini ya, sama budaya. Dan di pukul 22.36 waktu Indonesia Timur, Tora mau dengarkan juga ya sama budaya di malam hari ini dengan requestan Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana ya, sama budaya spesial juga untuk Uta yang ada di seputaran Jati ya, Juta Jati. Spesial juga untuk Uta yang berada di Jati ya di malam hari ini dengan lagu Galau ya. Kayaknya ini sesuai dengan isi hatinya Uta ya di malam hari ini. Aku Harus Pergi dari Wisnu Santika dan juga Aris Lesmana.

0: Baik sama budaya, aku harus pergi dari Ari Lesmana, spesial juga untuk Guta yang sudah bergabung ya di malam hari ini. Dan buat sama budaya juga yang mau bergabung di malam hari ini juga bisa langsung saja ke layan teleponnya Pro4 ya di 0921 312 6518, di 0821 9526 6615, dan juga di WhatsAppnya Pro4 juga boleh sama budaya 0853 9853 3951. Dan sama budaya juga bisa bergabung request di TikToknya Pro4 juga ya di RRI Pro4 Ternate. Dan program Sagu Sapa Budaya di malam hari ini torang hadirkan sampai di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Untuk itu tetap bersama kami di program Sagu Santai Ding Lagu di Pro4 Ternate.
1: Sagu Santai Ding Lagu Pro4 FM.

Baik Saudaya, jeng paksa dari Mita Talahatu di malam hari ini yang baru saja didengarkan juga ya buat Saudaya di malam hari ini. Di program Sagu juga ya sama Budaya, masih ada beberapa menit seribat amang sama Budaya di malam hari ini. Jadi buat sama Budaya nih yang tidak sempat untuk bergabung di line telepon, bisa juga langsung di WhatsApp yang

Sagu. Santai deng lagu Pro 4 FM.

Baik, sama budaya di malam hari ini ya, di pukul 22.58 waktu Indonesia Timur. Di malam hari ini juga Sri mau BTW dulu ya sama budaya dari program Sagu Santai dan Lagu bersama di Perempat Ternateh di malam hari ini. Makasih juga untuk semuanya udah bergabung di malam hari ini. Sorry kos lagu favoritnya juga ya. Ini sama budaya sebagai lagu penutup di program Sagu. Kita mau putar dulu ya lagu dari Mita Talahatu ya dengan Manisan Banda, Manisan Banda ya. Spesial juga buat Ila Prasetya yang sudah bergabung juga melalui TikTok sama budaya di malam hari ini. Dan Sri BTW dulu dari program Sagu, sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajok.

Baiklah, budaya di pukul 23.04 waktu Indonesia Timur ya. Di malam hari ini juga sama budaya saja untuk seribu teman dorang di program musik malam perempat ya. So, kasih siap lagu-lagu enak untuk menemani waktu istirahat sama budaya di malam hari ini. Selamat mendengarkan, enjoy.

Só que

Baik saudara ya, di pukul 23 lebih 56 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk saya Nugrah ya, batabe dulu dari Ruang Dengar Sapa Budaya di malam hari ini. Makasih juga untuk semuanya udah hadir, udah nemenin Sri ya dari jam 7 sampai dengan sekarang. Dan Sapa Budaya, saatnya untuk saya Sri Nugrah batabe dulu ya dari Ruang Dengar Sapa Budaya. Nanti taruh aku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sapa Budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah pula seluruh rangkaian siaran sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan, Angkasawa TRRI, kami bertugas menyampaikan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Itulah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate kembali menghadirkan program siaran di 95,1 FM. Menemani roda Anda dalam edisi siaran di pagi hari ini 30 Juli 2026. Terimalah salam kebangsaan kita bersama sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

95,1 FM Rompet dari Ternate Suara Budaya Kiraha. Kembali terang hadirkan sahabat dunia menemani roh dengar Anda di edisi pagi hari ini bersama dengan saya Fazlur Rahman Ike Fajar. Kembali terang hadirkan ragam program siaran menarik untuk Anda di edisi kali ini. Sembari menanti sahabat dunia program-program lainnya, terang juga ajak sahabat dunia untuk menanti kumandang azan sholat subuh yang akan hadir tepat di pukul 5:14 waktu Indonesia Timur. Berikut sahabat budaya terang hadirkan terlebih dahulu untuk pembacaan ayat suci Al-Quran dari Muhammad Taha pada Muhammad Taha dari Quran Surat Kaf dari ayat 31 hingga 45 berikut untuk Anda.

Sahabat Uda, dimanapun Anda berada, tepat di pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti kumandang azan sholat subuh untuk wilayah kota Ternate.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

masih di program.

0: Sahabat Dunia dimanapun Anda berada, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk ikuti program Warta Berita Pagi bersama dengan Pro 1 RRI Ternate.
1: Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Mengawali Warta Berita Pagi ini berikut kami sampaikan topik utama. Kapolres Ternate pimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan Wakapolres hingga Kasat dan Kapolsek di wilayah Polres Ternate. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mengubah arah pengembangan aparatur sipil negara. Saudara, dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar relay Morotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur 88,5 FM, Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Saudara, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Roni. Saudara, Kapolres Ternate pimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan Wakapolres hingga Kasat dan Kapolsek di wilayah Polres Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jelan.
2: Atas nama institusi Polres Ternate, mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasinya karena rekan-rekan para pejuang tangguh Polres Ternate.
3: Kepala Kepolisian Resor Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto minta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas masing-masing di wilayah hukum Polres Ternate. Penegasan ini disampaikan langsung Kapolres dalam upacara pelantikan dan serah terima jabatan Wakapolres, Kasat Reskrim, Kasat Lantas, Kapolsek Ahmad Yani Ternate, Kapolsek Ternate Selatan, dan Kasipropam hingga Kasihumas Polres Ternate. Upacara pelantikan, serah terima jabatan hingga pengambilan sumpah tersebut berlangsung di halaman Apel Mako Polres Ternate Rabu pagi yang dihadiri seluruh pejabat utama hingga personel di wilayah hukum Polres Ternate. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto menyatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah dalam satu organisasi khususnya kepolisian merupakan hal biasa yang semata-mata untuk kebutuhan organisasi. Kapolres juga mengakui kota Ternate merupakan kota yang paling banyak penduduk di wilayah Maluku Utara, sehingga pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi fokus karena merupakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Polri.
2: Untuk pejabat yang baru, kami ucapkan selamat datang di Polres Ternate. Polres Ternate personilnya cukup hangat. Kami semua di sini membuka tangan dengan lebar menyambut kedatangan para pejabat baru yang akan bersama-sama kami nanti membuat Polres Ternate semakin baik dan baik lagi. Saya mohon untuk pejabat baru bisa sesuai beradaptasi, bisa segera menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan kota Ternate.
3: Sementara itu, kepada pejabat baru, Kapolres juga meminta untuk mempertahankan prestasi yang telah dilakukan oleh pejabat lama. Dan kepada pejabat lama, Kapolres juga menyampaikan selamat atas tugas baru sekaligus memberikan apresiasi dan terima kasih atas pengabdian dan kekompakan yang telah terjalin selama menjalankan tugas di Polres Ternate. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
1: Kita berpindah ke informasi lain, pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mengubah arah perkembangan aparatur sipil negara. Fokusnya bukan lagi pada banyaknya pelatihan yang digelar, tetapi pada peningkatan keterampilan ASN yang mampu menyelesaikan persoalan nyata di lapangan. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
4: Kan menjadi badan yang menghasilkan banyaknya diklat, tetapi menjadikan badan yang meningkatkan kapasitas dari ASN.
5: Gubernur Maluku Utara Shirley Chuanda menegaskan, reformasi birokrasi harus dimulai dari peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Menurutnya, pelatihan ASN harus menghasilkan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan untuk menjawab tantangan pembangunan di daerah. Hal itu disampaikan Sherly Cuanda dalam sambutannya di Alignment Forum di Bella Hotel Ternate pada Rabu siang. Sherly mengatakan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memetakan kebutuhan kompetensi ASN berdasarkan persoalan yang dihadapi pemerintah daerah. Karena itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM diminta memperkuat koordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara atau LAN RI.
4: LAN, kita meminta bantuan dari LAN untuk membantu kami mentransformasi BPSDM bukan menjadi badan yang menghasilkan banyaknya diklat, tetapi menjadikan badan yang meningkatkan kapasitas dari ASN sehingga memiliki skill yang bisa menyelesaikan masalah yang ada di.
5: Selain itu, Gubernur menilai manajemen talenta yang dijalankan Badan Kepegawaian Daerah sudah berada di jalur yang tepat. Namun, pemerintah masih menghadapi kendala dalam pemetaan kompetensi yang lebih dari 11.000 ASN yang dimiliki. Menurut Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini, hingga kini, pemerintah belum memiliki data yang menunjukkan berapa banyak ASN yang memiliki keahlian di bidang analisis data, pengembangan aplikasi teknologi informasi, maupun sektor strategis seperti perikanan dan pertanian. Karena itu, Badan Kepegawaian Daerah didorong memperkuat sistem basis data kompetensi ASN dengan belajar dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Sherly menambahkan, saat ini sekitar 500 ASN telah menjalani proses profiling kompetensi. Pemerintah menargetkan seluruh ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat dipetakan, sehingga setiap pegawai dapat ditempatkan sesuai kemampuan dan keahliannya. Sherly mengatakan, kebijakan rotasi dan mutasi jabatan yang dilakukan dalam 2 tahun terakhir mulai menunjukkan hasil positif terhadap kinerja birokrasi.
4: Kami sudah melakukan rotasi dan mutasi tahun 2025 sekali, 2026 4 kali, dan itu sangat terasa ketika orang yang tepat di tempat yang tepat, pergerakan dari pemerintahan ini bergerak lebih cepat, lebih efektif, dan lebih produktif.
5: Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, Judan Arifahrullah, Kepala LAN RI Muhammad Taufik, Kepala PT Taspen, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Bupati Halmahera Selatan, Wakil Bupati Halmahera Timur, serta pimpinan OPD dan ASN dari pemerintah provinsi maupun kabupaten di Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Saudara Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Ternate menggelar koordinasi pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS dan surveillance kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI di Kota Ternate. Berikut laporan Herlina.
6: Dinas Kesehatan Kota Ternate menggelar koordinasi stakeholder dalam rangka pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah dan surveillance kejadian ikutan pasca imunisasi di Kota Ternate. Kegiatan ini sebagai langkah evaluasi sekaligus sosialisasi mengatasi rendahnya capaian imunisasi anak di sekolah Rabu 29 Juli 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Ternate, Muhammad Isa Tauda, mengatakan capaian imunisasi bias di Kota Ternate saat ini baru menyentuh angka 36%. Angka tersebut masih jauh dari target yang diharapkan, yakni di atas 80%. Berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi, rendahnya partisipasi ini dipicu oleh banyaknya penolakan dari orang tua murid.
7: Setelah kita diskusi, memang banyak orang tua itu menolak. Nah, makanya kita hari ini kita mensosialisasikan sekaligus kita evaluasi terkait dengan bias ini sehingga para kepala sekolah itu mengetahui apa sebenarnya tujuan daripada imunisasi itu sendiri.
6: Dia menambahkan pemberian imunisasi sangat krusial untuk mencegah timbulnya berbagai penyakit berbahaya serta menekan kejadian luar biasa. Tujuannya untuk memberikan kekebalan pada tubuh anak.
7: Pada anak usia sekolah, ini diharapkan memang imunisasi ini akan mencapai di atas 80%. Nah, gitu ya. Tadinya angka ini di Kota Ternate hanya 36%. Ya.
6: Dikatakan bahwa penyakit seperti campak, difteri, polio, pertusis, dan tetanus kerap menjadi pemicu KLB jika cakupan imunisasi tidak memadai. Oleh karena itu, kesehatan anak-anak harus dijamin agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat serta produktif di masa depan. Reporter Herlina melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, utamakan pelayanan publik yang maksimal. Polres Ternate menggelar kegiatan forum konsultasi publik sebagai bahan evaluasi. Berikut laporan Haria.
8: forum konsultasi pelayanan publik. Ada lending sektornya itu dari satuan fungsi pelayanan SIM, pelayanan SKCK, Reskrim, dan SPKT. Rapat yang dilaksanakan ini adalah minta masukan, saran tentang pelayanan publik di Polres Ternate. Jadi ada dari tokoh masyarakat termasuk media memberikan masukan kira-kira apa yang menjadi masukan untuk perbaikan ke depan.
6: Kepolisian Resort Ternate menggelar kegiatan forum konsultasi publik untuk mereview penyelenggara pelayanan publik mulai dari surat izin mengemudi, surat keterangan catatan kepolisian dan research kriminal hingga pada satuan pelayanan kepolisian terpadu. Kegiatan yang berlangsung di ruang TEMSC lantai 2 Polres Ternate tersebut dibuka langsung oleh Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto yang diwakili Kabak Ops AKP Mohtar Tenu Selasa siang. Kegiatan yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda hingga insan pers di Kota Ternate tersebut mendapat beberapa saran hingga masukan dalam pelayanan kepolisian yang lebih baik. Kepala Seksi Perencanaan Polres Ternate AKP Silas Bahagia saat dikonfirmasi usai kegiatan mengakui pertemuan ini sebagai langkah untuk mengevaluasi atau memperbaiki kinerja Polres Ternate terutama dalam bidang pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
8: Kami minta masukan agar ke depan Polri ini membina diri pelayanan publik selama ini kurang maksimal. Kami siap untuk ke depan masukan dan saran itu kami sampaikan ke pimpinan.
6: Menurutnya, semua saran dan masukan yang disampaikan dalam rapat tersebut akan menjadi bahan evaluasi Polres Ternate untuk melakukan perbaikan terutama dalam sistem pelayanan masyarakat supaya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dirinya juga meyakini Polri khususnya Polres Ternate siap dikoreksi untuk berbenah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Reporter Hairia Mahmudah melaporkan.
1: Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Roni, teknik montasi Ariandi Upara, des editor Sakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi sahabat radio dimanapun anda berada, masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Hadir kembali menemani ruang dengar anda di edisi pada pagi hari ini 30 Juli 2026. Menemani ruang dengar sahabat di hari Kamis ini, pilihan informasi, ragam lagu-lagu menarik siap orang hadirkan sepanjang beberapa jam ke depan ya, bersama dengan saya Fazlur Rahman Eka Fajar. Awali pagi sahabat budaya, tentunya berbagai rutinitas, aktivitas dan kegiatan akan dilaksanakan. Nah, kegiatan-kegiatan ini sebelum orang mulai, pastikan untuk selalu memilih rangkaian kegiatan-kegiatan atau juga rutinitas yang baik di awal pagi, biar menguni pagi hari itu produktif. Dan juga ya pastinya kalau beraktivitas yang produktif di pagi hari ini, insya Allah sampai nanti kesana siang, sore atau sampai aktivitas semua lancar. Apalagi kalau super siapan kamu kamuka pigi taraba sawang ya, jadi semua hal yang Tora mau siapkan tuh pasti bisa berjalan dengan lancar. Tora masih akan kasih informasi-informasi juga untuk sahabat dunia, jadi jangan dulu ganti frekuensi, tetap bersama dengan Tora di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita

Selamat udah dimanapun Anda berada, pagi hari ini mulai aktivitas produktif ya. Jangan lupa untuk sarapan pagi. Sarapan pagi penting sahabat budaya, biar selalu bisa jadi asupan tenaga untuk memulai hari. Apalagi untuk sahabat budaya yang pagi hari ini mungkin punya banyak rutinitas, punya banyak kegiatan. Harus sahabat budaya untuk mulai kegiatannya dengan menu-menu yang tepat ya. Sarapan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jangan yang terlalu berminyak, jangan yang terlalu mungkin manis-manis terlalu banyak. Pastikan saja sesuai dengan kebutuhan sahabat budaya. Jadi ketika mau beraktivitas, tenaga terisi dengan maksimal. Nah, terima kasih minum manis sahabat budaya Peruang Badengar di edisi kali ini. Jadi untuk sahabat budaya jangan kemana-mana.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi sahabat Radio dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami hadirkan sahabat Radio informasi informasi di pagi hari ini dari laman lokal. BPJS Ketenagakerjaan BPN Ternate perkuat pelindungan pekerja sektor perikanan. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate dan Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Ternate resmi menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja di wilayah kerja PPN Ternate. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama perjanjian kerjasama atau PKS yang berlangsung di kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Jumat 17 Juli 2026. Perjanjian kerjasama cabang kerjasama ditandatangani oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate Iwayan Alit Mahendra bersama dengan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Amirul Syahir, di mana korporasi ini menjadi langkah strategis dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja yang beraktivitas di kawasan pelabuhan perikanan, baik pekerja formal maupun informal. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, turun menuju ke laman informasi nasional, di mana Indonesia juara umum kejuaraan dunia Woodball 2026. Tim Indonesia meraih juara umum kategori senior pada kejuaraan dunia Woodball ke-10 tahun 2026. Pasukan merah putih berhasil mengumpulkan total 4 emas, 2 perak, dan 1 perunggu di Malaysia. Selain itu, skuad merah putih berhasil merebut posisi keempat klasemen perolehan medali kategori youth. Capaian kategori youth tersebut berhasil diraih setelah kontingen Indonesia menyabut 1 medali emas tambahan. Hasil kategori youth sendiri berhasil diraih Indonesia yang hanya menerjunkan sebanyak 2 orang atlet muda. Indonesia berada di bawah China, Taipei, Malaysia, dan Hong Kong pada ajang tersebut. 4 medali emas senior diraih dari nomor tim fairway putra serta ganda fairway putri. 2 emas senior lainnya datang dari nomor perorangan fairway putri dan tim stroke putri. Sahabat Dunia Informasi, di laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

0: Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Kita ikuti

0: Selamat pagi sahabat Detro, hadirkan informasi harga pangan di edisi pada pagi hari ini. Informasi pertama Detro hadirkan dari komoditas beras di harga Rp17.650. Daging ayam di harga Rp44.250 dan daging sapi di harga Rp150.000. Untuk komoditas telur ayam di harga Rp41.550 dan bawang merah di harga Rp62.500. Untuk bawang putih di harga Rp62.500, sedangkan untuk cabai merah di harga Rp43.750 dan cabai rawit di harga Rp70.000. Untuk minyak goreng di harga Rp24.000 dan gula pasir di harga Rp20.500.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak, bersama kita lawan inflasi pangan.
2: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Tempat Ternate. Suara Budaya Kieraha. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: setiap aktivitas berkendara siang hari ya. Nah, dalam kampanye tersebut di Lantas Polda Maluku Utara mengingatkan pengguna jalan untuk menghindari kebiasaan bersiko dan selalu memperhatikan
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
2: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, masih menemani Roni Geranda di edisi pagi hari ini. Pukul 7 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur ya. Kelihatannya orang punya beberapa rekomendasi menu sarapan yang bisa jadi pilihan sahabat budaya. Salah satunya yang sangat orang rekomendasikan sahabat budaya untuk mengawali pagi hari adalah sahabat budaya menu berupa bubur ayam. Kelihatannya bubur ayam ini bukan hanya jadi yang paling simple, tapi juga yang paling nyaman buat lambung-lambung yang mungkin kalau makan pagi itu biasanya perut terenak, perut rasa ternyaman. Nah, bubur ayam jadi salah satu rekomendasi yang nyaman di perut tapi juga bisa mengenyangkan sahabat budaya. Kebetulan juga di pagi hari ini Tora masih punya rekomendasi-rekomendasi lainnya, jadi sahabat diri jangan dulu kemana-mana.

0: Kancane wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Sama-sama. Dan selamat datang dimanapun Anda berada, masih menemani Roni dengan Anda di edisi pagi hari ini. Masih bersama dengan Fajar, terus masih punya informasi pilihan lagu-lagu untuk sahabat Yuda semua, apalagi untuk sahabat Yuda yang di pagi hari ini ya masih memilih menu sarapan. Tadi terus suka kasih saran menu berupa bubur ayam. Bubur ayam tuh jadi rekomendasi yang simple, yang tak ribet, terus bisa dapat di pinggir jalan juga banyak yang jualan. Tapi yang paling penting sahabat Yuda, selain dari memilih menu sarapan pagi ya bubur ayam, sahabat dia juga harus pertimbangkan juga nih menu pendamping. Nah, salah satu yang bisa direkomendasikan adalah infus water. Kalau mungkin sahabat dia pengen untuk coba hari-harinya lebih bertenaga, lebih bersemangat, rasa badan lebih sehat dan lebih ringan, infus water bisa jadi jawaban untuk sahabat budaya yang sementara mencoba untuk meningkatkan kualitas hidup sahabat budaya dengan konsumsi makanan dan minuman yang baik dan sehat. Nah, itu bisa jadi rekomendasi untuk sahabat budaya. Tapi sebelum lanjut lagi, terus punya lagu-lagu dulu. Salah satu yang ada Coki Mas Angaji, bida dari Halmahera, spesial untuk sahabat budaya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, tepat di pukul 8 waktu Indonesia Timur, Toro kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha. Habar Kiraha, sahabat Budaya, terawal dari informasi pertama di mana cegah TB dan bahaya rokok FKIK Unhair edukasi pelajar SMA Negeri 3 Ternate. Tuberkulosis atau TB masih jadi ancaman serius bagi kesehatan remaja, apalagi ditambah dengan kebiasaan merokok yang kian akrab di kalangan pelajar. Menyikapi hal tersebut, tim dosen dan mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan atau FKIK Universitas Khairun turun tangan langsung untuk memberikan edukasi kepada siswa SMA Negeri 3 Kota Ternate pada Jumat 17 Juli 2026. Sebanyak 50 siswa mengikuti kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pencegahan TB serta bahaya merokok. Merokok ini khususnya bagi remaja di wilayah pesisir Kota Ternate. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat atau PKM sebagai wujud tridharma perguruan tinggi. Beralih saudara dalam informasi lokal, Toro menuju ke laman informasi nasional di mana Kemenhub perkuat budaya keselamatan pengemudi transportasi digital. Kementerian Perhubungan terus memperkuat budaya keselamatan bagi pengemudi transportasi berbasis aplikasi digital melalui pelatihan berkelanjutan. Upaya tersebut bertujuan untuk membangun kebiasaan berkendara yang aman sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh masyarakat pengguna transportasi. Menteri Perhubungan Dedi Purwagandi menilai keselamatan perjalanan harus menjadi tujuan utama dalam setiap aktivitas transportasi sehari-hari. Menurutnya keselamatan bukan sekedar pemenuhan aturan, melainkan budaya kerja yang harus diterapkan seluruh pengemudi secara konsisten. Ia mengatakan masyarakat setiap hari mempercayakan perjalanan mereka kepada para pengemudi transportasi. Kepercayaan tersebut harus dijawab dengan komitmen menghindarkan perjalanan yang aman, menghadirkan perjalanan yang aman hingga penumpang tiba di tujuan. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan Torang dalam Habar Kiraha di pagi hari ini pukul 8 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

0: Gemoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Radio Siromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Selamat pagi sahabat budaya di manapun Anda berada, masih menemani rohingar Anda di pagi hari ini bersama dengan saya Fazlur Ramadhani Fajar di pukul 8 waktu Indonesia Timur, 8.20 sih lebih tepatnya. Pagi hari ini Fajar tersendiri 3 orang, ayo perkenalkan diri kalian lagi. Ada siapa-siapa di sini?
2: Ada Ida.
1: Ada Ida.
3: Ada Farah.
1: Halo Farah.
4: Dan saya Nabil.
1: Ada Nabil. Nabil, kita baru ketemu lagi Nabil.
4: Iya.
1: Tapi kamu maksudnya dari kapan? Kan kemarin dengarnya kamu sakit tuh Nabil.
4: Iya, sakit cuma 2 hari sih, Senin Selasa.
1: Senin Selasa, berarti Rabu Kamisnya masuk?
4: Masuk.
1: Iya. Oke, berarti sekarang kita ketemu Nabil lagi. Nah, terus ada Ida sama Farah. Kalian berdua hari ini bakal fokus di mana nih? Kalau Farah kan suka tiba-tiba ke sana, ke sana, ke sana. Hari ini kamu fokus kemana, Farah?
3: Hari ini sebenarnya kayak lihat ada yang kosong ya diisi. Iya, diisi. Karena memang kemarin kan Farah ini ya tugas di depan jaga piket. Jadi sekarang memang tukeran sama Kak Santi.
1: Oke, okay, berarti kemarin Santinya di sini.
3: Iya sih, Kak Santi juga Santi kemarin siarannya di sini, terus
2: pergi liput berita juga.
3: Iya sih.
1: Pergi liput berita juga. Oke. Kalau kamu ide, kamu stay hari ini di sini atau mau ikut liput berita lagi?
2: Kalau dipanggil ya ikut Kak.
1: Kalau dipanggil ikut-ikut aja.
2: Iya.
1: Oke. Dan sebenarnya tuh kemarin tuh Ida sudah sempat nge-spill kalau katanya tuh dorang mau balik, ngoni mau balik tanggal 28 betul tuh Ida tuh?
2: Iya, 28.
1: 28. Jadi kemarin tuh berpikir, ih kelihatannya pagi ini ustar ada dorang-dorang nih. Ternyata Ida bilang ada perpanjangan sampai tanggal berapa Ida?
2: Sebenarnya tuh tanggal 9 Kak. Cuman kita kan tanggal 9 tuh dapatnya di hari Minggu kalau nggak salah. Nah, jadi kita penarikannya di tanggal 6.
1: Iya, karena Sabtu Jumat juga kosong ya.
2: Yeah.
1: Jadi penarikannya di Kamis depan berarti. Oke, jadi selama kalian udah berapa lama nih kalian magang galeri?
2: Kurang lebih 4 minggu lah.
1: Kurang lebih 4 minggu. Gimana experience-nya? Aku Kakak pengen dengar satu-satu dari kalian pengalamannya selama berapa tadi?
2: 4 minggu kurang lebih.
1: Kurang lebih ya, less and more. Nah, kalau Ida kamu pengalamannya di sini gimana? Keseruannya, mumetnya kayak gimana tuh?
2: Kalau Kak jujur ya, awal aku masuk mau dengar-dengar mau magang kan, sebenarnya tuh kepikiran, takut. Tuh yang besoknya mau ke sini tuh malamnya tuh nggak bisa tidur. Jadi tuh tidur. Berpikir ya Allah
1: overthinking
2: nanti,
1: overthinking.
2: Ya Allah nih nanti besok bagaimana nih? Tidak persiapan sama sekali tuh kayak. Terus besoknya sampai di sini tuh dapat pagi dapat di penyiaran.
1: Penyiaran.
2: Nah, itu tuh kayak aduh mati kita dapat di penyiaran
1: hati,
2: lagi.
1: Hatinya jadi nggak tenang.
2: Nah, tapi itu kan awal ketemu kan sama Kak Fajar ya.
1: Betul.
2: Iya,
1: betul.
2: Sama Kak Fajar. Nah, terus sharing-sharing tuh sharing-sharing selesai dari Kak Fajar ke dapat Kato juga.
1: Kato.
2: Iya. Nah, dari situ tuh tanya-tanya lah ke Kato nih. Kato bilang santai aja kayak
1: betul.
2: Terus nah dari situ juga kayak hari Senin kan, hari Senin tuh juga sempat berpikir juga kayak malamnya tuh berpikir ya Allah ini besok siaran apa nih. Kan pernah juga dapat bilang kan kalau di sini tuh palingan tong siapkan tong pe skrip saja,
1: betul.
2: Tulisnya tuh dari mungkin kayak tong so pelajari dari malam gitu, nanti besoknya tinggal ya udah siaran. Nah itu tuh berpikir aduh kayaknya kerja berat sekali nih. Kita lebih baik masuk di pemberitaan daripada kita dapat penyiaran. Padahal tuh ternyata Kak, selesai dari sini itu langsung saya bilang ternyata di penyiaran tuh enak.
1: Oke.
2: Senang itu.
1: Oke, syukur ya kalau bisa nikmati ya. Oke, kalau kamu Farah, kamu kan cukup sering gonta-ganti nih, pindah-pindah nih. Gimana experience kamu?
3: Kalau awal ya, mungkin awal tuh memang kan kemarin Farah di Palu ya. Jadi dengar di grup tuh kayak sudah ada pembagian kayak kelompok gitu. Tapi karena Kak Santi sendiri, jadi Farah ditempatkan bareng Kak Santi juga gitu. Mungkin apa ya, kayak Farah tuh pikirnya kayak bisa teraya kayak tong mbak pilih gitu. Nah bisa teraya, jadi kayak kalau misalnya disuruh pilih tuh mungkin antara penyiaran, pokoknya yang pembacaan berita lah itu.
1: Pengen yang baca-baca berita ya.
3: Betul. Tapi karena memang sudah ada kelompok masing-masing. Dan sebenarnya kayak di LPU tuh merupakan salah satu pengalaman pertama yang kayak oh my god, ini harus senyum terus ini kalau terima tamu, itu yang waduh. Terus kalau misalnya mumetnya mungkin kan di bagian LPU ya, jadi ngantuk sih.
1: Banyak yang lebih ke ngadepin laptop, ngadepin meja gitu kan. Bukan yang kayak kalau penyiaran kita ngomong terus gitu kan. Kalau pemberitaan di jalan mulu nyari berita gitu kan. Jadi mungkin itu kecuali ya challenge-nya. Oke. Kalau kamu Nabil sempat sakit, sempat terhalang buat masuk. Nah, gimana experience kamu?
4: Kalau turan tarik dari awal lagi, itu kalau dari saya itu biasa-biasa saja karena dari pembagian kelompok itu saya sudah tahu saya pilih tempat itu di mana.
1: Oke, siap.
4: Nah,
1: siap.
4: Dan walaupun tempatnya saya itu bukan di bagian penyiaran, tapi di pemberitaan, tapi setidaknya di sini itu kita untuk belajar. Jadi saya fine-fine aja. Menikmati aja karena ini kita belajar gitu.
1: Betul, betul.
4: Nah, sempat beberapa hari lalu tuh kan saya sakit jadi nggak bisa masuk. Ya rasanya kayak ada yang ketinggalan lah untuk dua hari itu.
1: Karena kayak semua sibuk, Nabil sendiri yang istirahat gitu kan.
4: Yang istirahat, iya.
1: Gitu, jadi ya tapi aman ya, experience-nya gimana setelah masuk siaran?
4: Ya alhamdulillah aman-aman saja.
1: Oke, aman-aman. Apalagi pula ya, untuk jurusan kali ini juga jadi ajang buat ngelihat praktiknya langsung gitu kan.
3: Betul,
1: ya. Kalau kampus kan mungkin praktiknya ada tapi belum yang maksimal, belum yang leluasa gitu kan. Tapi kalau udah kena field kerjanya berarti udah beda lagi gitu. Nah, sebelum kita bakal putar dua lagu dulu, kalau kalian sendiri bisa ngasih satu kata soal magang RRI. Coba deh kasih satu kata, satu kata atau satu kalimat deh tentang pengalaman di RRI. Siapa mau duluan? Farah, kamu mau duluan gak? Ide aja, satu kata menggambarkan. Mungkin takut, panik, lucu, seru, apa gitu. Satu kata atau satu kalimat deh. Kalau emang susah satu kata. Ayo, apa aja. Apa mau simpan nanti terakhir aja?
2: Kalau aku ya kak, ternyata magang tuh gak se... Enggak buat kita seharus takut itu kak.
1: Oke.
2: Karena ya terjun ke dunia nyata untuk kerja itu enggak ternyata enggak seburuk itu. Iya.
1: Oke. Kalau kamu Farah?
3: Istimewa.
1: Nabil kamu?
4: Ya kalau dari aku tuh kan gini ya, segala sesuatu yang ingin kita raih itu jangan pernah takut.
1: Oke. Nah ini simpan lagi, nanti kata-katanya bakal kalian ucapin lagi ya nanti di mendekati jam 9. Tunggu tadi dulu dua lagu sahabat Duda, sembari batamang sahabat Duda berong badengar. Ada yang cari sarapan pagi, ada yang dalam perjalanan pergi kantor. Tapi kalau pergi kantor jam gini suka terlambat ya. Tapi itu sahabat Duda semua, ada Ade Stage spesial dari Faris Adam dan Gunawan yang setiap hadir menemani sahabat Duda di pagi hari ini.

Halo, selamat pagi.

0: Radio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: hukum. Tidak ada. Hukum itu 45 bagi kita
1: semua. Iya. Jadi bisa ditanggapi, bisa ditambahkan. Ini komitmen bersama dalam menjaga.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

buat pemerintah kota khususnya Pak Wali Kota melakukan sebuah tim untuk mengantisipasi semua itu dengan juga partisipasi dari

Radio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.